Mereka mengatur waktu saat matahari bergerak sehingga bayangan dari tugu tersebut juga bergerak. Di sisi lain, Mesir berada di utara dan matahari terbit dari timur. Saat matahari bergerak, maka bayangan juga bergerak ke arah kanan. Alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan karena berpatokan bayangan di bumi bagian utara. Pada bumi bagian utara, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: FC menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hits in the morning.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita udah masuk di segmennya lagu pilihan kamu di pagi hari ini ya. Dan lagu pilihan kamu ini datang dari seorang penyanyi terkenal nih, ada Audela nih ya. Dengan 3 buah lagunya itu ada Sia-sia, Bagaimana Kabarmu, dan Takkan Bisa. Silakan ya teman Pro 2, buat kamu yang mau vote lagu dari Audela ini bisa join langsung ke stories Instagram kita di @rri_pro2sintang. Bahas sedikit nih ya teman Pro 2 tentang penyanyi ini. Dia merupakan penyanyi berkebangsaan Indonesia dengan nama lengkap yaitu Alda Wiyekedela Arif Suyoso nih, atau biasa kita panggil dengan Audela nih ya. Ia merupakan 15 besar dari Indonesian Idol musim ke-10 yang ditayangkan di RCTI pada tahun 2019 hingga 2020. Dan Audela ini dikenal dengan lagu Tertawan Hati yang dirilis pada tahun 2022 nih teman Pro 2. Dan pada bulan November 2023, lagu tersebut berhasil mengumpulkan lebih dari 200 juta pemutaran di Spotify. Dan berhasil juga nih memenangkan penghargaan Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 kategori video musik favorit untuk lagu tersebut. Wah, keren banget ya Audela ini. Nah, teman Pro 2, ternyata di tanggal 20 November 2023, wajah Audela juga tampil di papan reklame digital Times Square di kota New York, Amerika Serikat sebagai bagian dari kampanye global Spotify Equal. Kita ngobrolin tentang perjalanan karirnya sedikit nih ya teman Pro 2. Karena sebelum mengikuti Indonesian Idol musim ke-10, Audela ini dikenal karena kolaborasinya dengan Alfi Rev dalam menyanyikan ulang lagu Agnes Mo pada tahun 2017. Dan sebelumnya juga nih di tahun 2016, ia juga sempat mengikuti ajang Rising Star Indonesia musim ke-2. Tetapi hanya lolos hingga babak Live Duels nih teman Pro 2. Kemudian di tahun 2018, ia mengikuti ajang Indonesian Idol musim ke-9, tetapi harus terhenti langkahnya di babak eliminasi 2 nih. Dan terakhir nih, di tahun 2019, ia mengikuti ajang yang sama pada musim ke-10 dan berhasil melaju sampai ke babak 15 besar nih teman Pro 2. Wah, ternyata perjalanannya gak sesimpel itu ya. Emang sih pasti semua penyanyi, semua aktor gitu ya, pasti ada momen jatuh bangunnya nih teman Pro 2. Dari kegagalan-kegagalan itu kita terus berusaha untuk mencapainya nih ya. Kita gagal itu hanya ketika kita berhenti nih teman Pro 2. Kalau kita masih ingin terus mencoba, berarti kita belum gagal, kita masih jadi pemenang nih. Sempet-sempetin nih ya kata-kata mutiaranya di pagi hari ini. Semoga bisa jadi penyemangat kamu juga nih teman Pro 2 di pagi hari ini. Karena aku juga sambil nunggu nih vote dari kamu yang belum ikutan vote lagu dari Audela ini. Jadi buat kamu yang belum ikutan vote, silakan join langsung ya ke stories Instagram kita di @rri_pro2sintang.

orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

0: really easily.
1: Di zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.
2: Pro2FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro2FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Oke teman Pro2, kita masih di lagu pilihan kamu di pagi hari ini ya. Dan nantinya aku akan hadirkan juga tips pagi ke ruang dengar kamu. Dan di lagu pilihan kamu pagi hari ini ya teman Pro2, ternyata vote terbanyak jatuh ke lagunya Bagaimana Kabarmu dari Audela nih teman Pro2. Tanpa berlama-lama, nanti aku langsung akan putarkan ya teman Pro2. Dan aku ada tips pagi di pagi hari ini teman Pro2, yaitu tentang menjadikan yoga ini bagian dari rutinitas harian bagi pemula. Biasanya nih ya, kita memulai sesuatu untuk pertama kali itu rasanya bingung, apalagi saat mau mencoba olahraga baru seperti yoga nih. Ada pasti rasa takut untuk melakukan kesalahan ataupun minder melihat peserta lain yang kelihatannya lebih jago atau lebih mahir. Dan seringkali muncul itu di awal aja nih teman Pro2. Karena pada dasarnya yoga ini adalah proses untuk mengenal tubuh dan pikiran diri kita sendiri sedikit demi sedikit. Dan menariknya, banyak orang juga yang merasa tertantang dengan tantangan terbesar dalam yoga, yaitu bukan pada saat datang ke kelas pertama, melainkan bagaimana tetap konsisten setelahnya ya. Karena semangat di awal biasanya menggebu-gebu nih begitu besar, tetapi lama-lama perlahan tuh memudar karena kesibukan, karena rasa malas atau merasa perkembangan diri gak terlalu terlihat gitu ya. Nah, ada nih beberapa tips yang bisa bantu kamu memulai yoga sekaligus menjaga konsistensinya agar gak berhenti di tengah jalan. Yang pertama nih teman Pro2, kamu jangan menunggu sudah jago untuk memulai yoga ini. Karena banyak pemula yang merasa harus luntur dulu baru mengikuti kelas yoganya ya. Padahal fleksibilitas justru dibangun melalui latihan yang rutin nih. Dan kamu gak perlu memaksakan tubuh untuk langsung melakukan pose sulit sejak awal nih. Fokus pada kenyamanan tubuh. Dan dengarkan instruksi dari guru, lakukan semampunya dan beri tubuh kamu waktu untuk beradaptasi ya. Dan yang berikutnya nih teman Pro2, yaitu pilih kelas yoga yang ramah untuk pemula ya. Nah, kamu bisa pilih kelas dengan tempo yang lebih tenang seperti hatha yoga atau basic yoga nih. Dan hindari langsung mengikuti kelas yang terlalu intens jika tubuhmu belum terbiasa. Dan kelas pemula biasanya membantu peserta memahami teknik pernafasan, alignment tubuh, dan gerakan dasar secara perlahan sehingga tidak mudah merasa kewalahan nih. Nah teman Pro2, nantinya aku akan hadirkan tips-tips lainnya nih ya untuk menjadikan yoga ini bagian dari rutinitas harian untuk kamu yang pemula. Dan tadi kita udah dapat vote terbanyaknya nih di lagu Bagaimana Kabarmu dari Audela. Aku langsung aja puterin lagunya ya teman Pro2 untuk menemani di pagi hari kamu yang cerah ini. Jadi tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tebu. Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Kita mau berdua, kita masih di tips di pagi hari ini ya. Dan tadi kita mau membahas sedikit tentang menjadikan yoga ini bagian dari rutinitas harian untuk kamu yang masih pemula. Tadi tips yang pertama ya teman Pro 2, jangan menunggu sudah jago untuk memulai yoga. Lalu pilih kelas yoga yang ramah untuk pemula. Dan yang berikutnya nih teman Pro 2, yaitu datang dengan ekspektasi yang realistis ya. Karena nggak semua orang bisa melakukan balancing, headstand, atau pose-pose sulit lainnya. Bahkan ada beberapa praktisi yoga pun membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menguasainya nih teman Pro 2. Dengan menikmati prosesnya tanpa terlalu fokus pada hasil akhir, kamu bisa mendapatkan perubahan kecil seperti tidur lebih nyenyak, tubuh terasa lebih ringan, atau pikiran menjadi lebih tenang. Sebenarnya sudah termasuk progres yang cukup besar ya teman Pro 2. Lalu kamu bisa mulai dari durasi pendek agar lebih konsisten nih. Salah satu kesalahan yang paling umum yaitu dengan memaksakan latihan panjang setiap hari. Nah, akibatnya tubuh dan pikiran kamu justru lebih cepat lelah lalu kehilangan motivasi nih. Dan jika kamu ingin membangun kebiasaan, mulai dari 10 hingga 15 menit perharinya. Dengan latihan singkat, tetap memberi manfaat, terutama jika dilakukan secara rutin nih. Bahkan ada beberapa pose sederhana di rumah bisa membantu tubuh terasa lebih rileks. Dan nantinya aku masih akan hadirkan tips untuk menjadikan yoga ini bagian dari rutinitas harian bagi kamu yang masih pemula nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

kasih, kalian penasaran tentang asal mula lampu sen yang kita pakai di kendaraan. Jadi, lampu sen berkedip pertama kali dipatenkan pada tahun 1930-an berkat kejeniusan oleh seorang insinyur bernama Joseph Bell. Dia berpikir, kita butuh cara untuk memberitahu pengendara lain saat kita mau belok. Berkat ide brilian tersebut, lampu sen ini kemudian diteruskan oleh perusahaan mobil asal Amerika yaitu Buick. Pada tahun 1938, mereka meluncurkan produk yang dinamakan Plus Way Directional Signal. Bayangkan, dari situ lampu sen jadi fitur wajib di setiap kendaraan. Fungsinya jelas untuk komunikasi di jalan. Kita bisa kasih tahu arah belok kita dan itu bikin berkendara jadi lebih aman. Jadi, setiap kali kita lihat lampu sen kedip-kedip, ingatlah bahwa itu semua berkat Joseph Bell. Bangga banget dengan pengetahuannya.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM.
1: Oke, teman Pro2 masih barengan Tias di sini di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dan masih di tips pagi nih, kita di pagi hari ini yang membahas tentang menjadikan yoga ini bagian dari rutinitas harian bagi pemula. Tips yang berikutnya nih ya teman Pro2, kamu bisi. Mohon maaf nih teman Pro2, agak belibet ya. Aduh, jadi di pagi hari ini kamu bisa pilih gerakan yang kamu sukai nih ya teman Pro2, agar bisa lebih konsisten, gak hanya fokus pada pose atau yang sulit atau menantang nih. Kamu bisa pilih juga gerakan yang membuat tubuh terasa nyaman dan menyenangkan. Saat menikmati latihan, kamu akan lebih terdorong untuk kembali membuka matras tanpa merasa terpaksa nih. Dan yang terakhir nih teman Pro2, tips untuk menjadikan yoga ini bagian dari rutinitas harian bagi pemula, kamu bisa fokus pada manfaat yang kamu rasakan. Karena semakin rutin berlatih, biasanya tubuh dan pikiran ini mulai terasa lebih seimbang. Banyak orang merasa yoga ini membantu mengurangi stres, memperbaiki postur tubuh, hingga membuat kualitas tidur lebih baik. Ketika mulai menyadari manfaat-manfaat kecil ini, motivasi untuk terus berlatih biasanya akan muncul dengan sendirinya. Itu tadi ya teman Pro2, tips-tips menjadikan yoga bagian dari rutinitas harian bagi pemula. Dan infonya ini teman Pro2, aku kutip dari laman website kita ya di rri.co.id. Dan nanti nih teman Pro2, di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan hari ini dalam sejarah ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Mas Ayu Divandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

0: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hits in the morning.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Things are right, you just...

zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita udah masuk di hari ini dalam sejarah nih ya. Hingga jelang pukul 9 nantinya. Dan ada yang bisa tebak gak nih di tanggal 25 Juni ini diperingati sebagai hari apa nih? Nah teman Pro 2, di tanggal 25 Juni ini bertepatan dengan Hari Pelaut Sedunia. Dan setiap tanggal 25 Juni ini memiliki akar diplomasi maritim yang kuat nih teman Pro 2. Kita ngobrolin sedikit catatan sejarahnya nih ya. Nih, peringatan Hari Pelaut Sedunia ini merupakan peringatan yang dicetuskan oleh International Maritime Organization atau IMO pada konferensi diplomatik tahun 2010 di Manila, Filipina. Nah, gunanya ini untuk mengapresiasi dedikasi para kru kapal niaga global serta mempertegas posisi mereka melalui amandemen konvensi internasional tentang standar pelatihan, sertifikasi, dan dinas jaga bagi pelaut nih teman Pro 2. Ternyata seiring waktu pengakuan tersebut diperluas ke ranah ekologi lewat pembentukan konvensi internasional untuk pencegahan pencemaran dari kapal atau MARPOL nih ya. Dan konvensi ini menjadi fondasi hukum maritim internasional

Yang utama untuk memastikan operasional angkutan logistik laut berjalan aman tanpa merusak ekosistem perairan, menuntut pelaut bertindak sebagai penegak hukum lingkungan di samudra. Dan nantinya kita akan membahas lebih lanjut nih teman Pro 2 tentang sejarah Hari Pelaut Sedunia dan kampanye global di tahun 2026 ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

kamu? Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar, Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya. Sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Teman Pro 2, siapa nih yang pernah mendengar serofobia atau rasa takut dengan kebahagiaan? Penderitaan serofobia memiliki ketakutan yang gak masuk akal tentang kebahagiaan. Pengidap akan mengalami kecemasan yang tinggi hanya karena memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Ia akan mengalami serangan panik hingga keringat berlebih. Kata sero dalam serofobia diambil dari bahasa Yunani yang artinya bersuka cita. Jadi cukup jelas ya, serofobia yaitu fobia untuk bersuka cita. Serofobia merupakan ketakutan untuk terlibat dalam aktivitas menyenangkan atau perasaan bahagia. Biasanya orang yang mengalami serofobia meyakini kalau sesuatu yang sangat baik terjadi bisa jadi pertanda buruk sesudahnya.

cuan. Ya, istilah ini sering sekali kita dengar, bukan? Cuan adalah nama lain dari istilah mendapatkan keuntungan. Kata cuan sebenarnya berasal dari bahasa Mandarin, yakni kata ta cuan. Ta yang artinya besar dan cuan berarti keuntungan. Hal itu sebagaimana dikutip dari buku bertajuk Fundamental versus Technical karya Rifan Kurniawan dan Lianto Sudarso. Dalam bahasa gaul, cuan diartikan uang atau juga bisa berarti keuntungan. Istilah cuan juga sering terdengar dan diucapkan oleh banyak pelaku usaha di tanah air. Tak hanya itu, kata tacuan juga kerap menjadi istilah dalam investasi saham. Pengertian cuan dalam investasi adalah faktor yang harus diperhatikan oleh seorang investor guna mendapatkan keuntungan yang maksimal.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih di hari ini dalam sejarah nih ya. Dan hari ini di tanggal 25 Juni bertepatan dengan sejarah Hari Pelaut Sedunia. Dan memasuki tahun 2026 nih, teman Pro 2, IMO atau International Maritime Organization mengusung tema global yang sangat krusial nih, yaitu Carrying World Trade, Carrying the Risk. Menurut situs resmi dari IMO.org, kampanye tahun ini berfokus pada sorotan terhadap tekanan, penderitaan, serta besarnya risiko hidup di laut yang dihadapi pelaut, khususnya mereka yang mengoperasikan kapal niaga melintasi kawasan rawan konflik dan zona berisiko tinggi demi menjaga urusan logistik dunia tetap bergerak. Dan untuk berpartisipasi dalam mendukung gerakan ini ya, publik global dan elemen maritim dapat mengikuti kampanye digital yang disediakan IMO secara daring nih, teman Pro 2. Dan berdasarkan panduan di platform resmi IMO.org, masyarakat umum diimbau membagikan pesan apresiasi atau mengunduh materi digital resmi untuk disebarluaskan di media sosial dengan menyertakan tagar resmi hashtag Day of the Seafarer nih, guna memperluas kepedulian publik global terhadap pengorbanan para kru kapal. Sementara itu nih, teman Pro 2, bagi para pelaut aktif, kampanye ini menjadi ruang terbuka untuk membagikan kesaksian nyata mengenai tantangan hidup di atas kapal melalui hashtag tersebut. Dan keselarasan antara kepatuhan hukum pada konvensi MARPOL, perlindungan keselamatan di zona konflik, dan apresiasi kolektif dari masyarakat daratan menjadi kunci krusial demi menjamin keberlanjutan hidup serta kesejahteraan garda terdepan maritim dunia. Oke, teman Pro 2, dan info tadi tentang sejarah Hari Pelaut Sedunia dan kampanye global 2026 ini aku kutip dari laman website kita ya di rri.co.id.

2. Tahukah kalian, Gen Z dan milenial diprediksi akan miskin terjebak doom spending. Lalu, apa itu doom spending? Doom spending sendiri merupakan aktivitas membelanjakan uang untuk menghilangkan stres di tengah kekhawatiran atas kondisi ekonomi yang tidak pasti dan kondisi hubungan internasional yang tidak stabil. Keberadaan ponsel pintar yang memudahkan akses informasi tentang krisis ekonomi, perang, hingga isu lingkungan bisa memperburuk fenomenal ini. Fitur pembayaran seperti Buy Now, Pay Later atau BNPL ternyata turut mendorong perilaku belanja impulsif ini, teman Pro 2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Halo, kita Mambro 2, kita di segmen hari ini dalam sejarah nih ya, sudah ada di penghujungnya. Dan nantinya nih teman Mambro 2 di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan Asta Cita kita ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Oke, teman Prodo masih di 90,7 FM teman terbaik kamu, dan kita udah masuk di segmennya Asta Cita kita nih ya teman Prodo. Dan di pagi hari ini di hari Kamis tuh bertepatan biasanya kita membahas tentang narkoba nih teman Prodo. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Tangerang Banten berhasil membongkar 3 kasus penyelundupan narkotika melalui Bandar Udara Internasional Suta Tangerang Banten selama periode Maret hingga Juni 2026. Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Parlindungan Aritonang menyampaikan bahwa dari hasil pengungkapan 3 kasus narkotika itu antara lain penyelundupan metamfetamina, ganja, serta tetrahidrokanabinol atau THC atau hasis. Nah, teman Pro 2, ia juga menjelaskan nih untuk penindakan pertama dilakukan pada Kamis 26 Maret dengan tempat kejadian perkara di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, dan menurutnya petugas menemukan barang kiriman asal Amerika Serikat dengan tujuan akhir Bali nih.

Selanjutnya nih teman Bro 2, untuk penindakan kedua dilakukan di Terminal 2E keberangkatan domestik Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 April. Dalam perkara ini petugas gabungan mengamankan penumpang warga negara Indonesia yang berinisial NF berusia 22 tahun dan C berusia 20 tahun yang berangkat menggunakan maskapai Super Airjet dengan rute penerbangan Jakarta-Kendari. Dan nantinya kita akan membahas lebih lanjut nih ya teman Pro 2 tentang Bea Cukai Suta yang bongkar 3 kasus penyelundupan narkoba. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

mengenal gangguan erotomania syndrome. Kirain dia suka, tapi ternyata enggak. Gangguan mental erotomania syndrome ini adalah kondisi ketika kamu menganggap si dia cinta atau suka padahal sebenarnya tidak. Ternyata kondisi ini lebih sering dialami perempuan daripada laki-laki dan berlangsung selama berminggu-minggu sampai tahunan. Fokus, khayalan, dan obsesinya ada di percintaan. Gangguan ini bisa berkembang jadi obsesi saat mengejar orang yang disukainya. Erotomania sering disebabkan karena perasaan terabaikan hingga jadi trauma, buruknya kepercayaan diri, introvert, dan perasaan terisolasi. Ngutip juga dari Woman Hall, di mana erotomania juga disebut dengan sindrom Klerambol. Kondisi ini ditemukan pada 1885 oleh psikiater asal Prancis, Gigi de Clerambault. Setelah mengamati seorang perempuan yang mengira seorang laki-laki dengan status sosial atau profesi lebih tinggi jatuh cinta kepadanya.

Tentu kamu tidak asing lagi dengan keberadaan pelangi, bukan? Pelangi merupakan fenomena yang disebabkan oleh refleksi, refraksi, dan difraksi cahaya dalam tetesan air, sehingga menghasilkan spektrum cahaya yang terlihat di langit. Lebih sering melihat pelangi setelah hujan, dengan ciri khas warnanya yang warna-warni, serta bentuk busurnya yang melingkar. Kamu bisa melihat lingkaran sempurna pelangi dari atas awan. Hampir sulit menemukan ujung pelangi. Dilansir dari laman Rainbow Symphony, keberadaan pelangi biasanya disesuaikan dengan orientasi posisi dari dirimu dan sinar matahari. Singkatnya, posisi pelangi akan berpindah apabila kamu berpindah pula. Pelangi dapat muncul secara double. Dilansir dari Met Office, keberadaan double pelangi bisa terjadi ketika cahaya matahari direfleksikan dua kali di dalam tetesan air hujan dengan sinar violetnya. Dengan demikian, pelangi pun akan muncul, namun biasanya dengan ketinggian yang berbeda. Pelangi hanya ada di bumi, dilansir dari Sinfocus. Tidak ada planet lain yang memiliki kandungan air pada daratan ataupun awan yang mengandung air hujan di dalamnya. Warna sebenarnya dari pelangi adalah merah, orange, kuning, hijau, biru, indigo, dan violet. Demikian kombinasi warna ini terlihat sangat indah dan memanjakan mata.

Akhir-akhir ini istilah flexing menjadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan oleh para pengguna media sosial. Secara sederhana, flexing adalah kebiasaan yang dilakukan seorang untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki melalui media sosial. Mengutip dari Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki maupun diraih, namun menggunakan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Menurut Merriam-Webster, mendefinisikan flexing artinya memamerkan sesuatu yang dimiliki dengan cara yang sangat mencolok.

Hidup itu tidak selamanya di atas, tidak selamanya juga di bawah. It's okay kalau kita mengakui kita dalam keadaan gak okay. Setiap orang pasti ada yang namanya masalah. Hanya beda musim, beda juga masalah tiap-tiap orang. Kenapa kita perlu mengakui dan tidak menutupi keadaan kita kalau kita dalam kondisi gak okay? Supaya kita sadar bahwa kita butuh bantuan, perlu masukan, saran, arah, dan jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Kita juga perlu support dari orang-orang terdekat kita. Tapi bukan berarti cerita kita bisa dikonsumsi semua orang. Terkadang penyangkalan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi jangan malu untuk mengakui kalau kita lagi gak okay.

Halo, kita Mam Brodo masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Asta Cita kita ya di pagi hari ini. Dan tadi kita membahas sedikit tentang Bea Cukai Suta yang bongkar 3 kasus penyelundupan narkoba nih, teman Brodo. Penindakan yang ketiga ini dilakukan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu tanggal 3 Juni malam nih ya, teman Brodo. Terhadap barang bawaan yang dibawa penumpang warga negara asing berinisial KK yang berangkat menggunakan maskapai Thai Lion dengan rute Thailand-Jakarta nih. Dan penumpang tersebut diduga terlibat sebagai kurir narkotika dengan modus penyembunyian di dasar dinding koper, bagasi atau false compartment yang diisi barang berupa narkotika golongan 1 jenis hashish atau THC sebanyak 7.800 gram nih ya, teman Brodo. Dan atas penindakan itu diperkirakan mampu menyelamatkan sekitar 22.758 jiwa generasi bangsa dan potensi penghematan biaya rehabilitasi kesehatan sekitar 38,39 miliar rupiah. Hengki juga mengatakan seluruh tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Oke, teman Brodo, itu tadi tentang Bea Cukai Soekarno-Hatta yang bongkar 3 kasus penyelundupan narkoba. Dan infonya ini aku kutip dari laman www.antaranews.com.

Sebuah video viral di sosial media setelah menunjukkan satu kamar kos yang penuh dengan sampah. Bukan hanya itu, banyak juga barang yang berserakan, mulai dari pakaian sampai kardus di segala penjuru ruangan. Warganet menduga penghuni kamar sewa tersebut mengidap hoarding disorder. Jadi, apa itu hoarding disorder? Hoarding disorder merupakan istilah ketika seorang kesulitan membuang atau berpisah dengan suatu benda. Secara terus-menerus, individu yang memiliki gangguan penimbunan ini merasa perlu menyimpan barang apapun. Melansir dari American Psychiatric Association, jadi temuan Pro2 menimbun berbeda ya dengan mengoleksi. Kolektor akan menyimpan barang secara terorganisir dan menjualnya jika memang harus. Sementara itu, menimbun justru menyimpan berbagai barang secara impulsif, bahkan pada benda yang kurang penting sekalipun.

Fun fact menarik yang mungkin relate sama kehidupan kita. Pernah gak sih kamu makan atau ngemil tanpa alasan? Nah, ternyata di Jepang ada istilah buat itu. Namanya kuchisabisi. Keren kan? Kuchisabisi itu kalau diterjemahin berarti mulut yang kesepian. Maksudnya, ini kebiasaan makan atau ngemil meskipun sebenarnya kita nggak lapar. Biasanya gara-gara bosan, stres, atau cuman cari kenyamanan. Jadi kalau kamu pernah buka kulkas terus ambil snack padahal baru aja makan, itu salah satu contohnya. Fun fact-nya lagi, kebiasaan ini nggak cuman soal ngemil loh. Ini juga bisa jadi tanda kita lagi butuh sesuatu buat ngisi waktu atau hati. Tapi jangan lupa ya, ngemilnya yang sehat-sehat aja. Jangan sampai kuchisabisi bikin timbangan kamu jadi protes nih.

Oke, teman Brodua, kita sudah di penghujung sepada di pagi hari ini. Dan nantinya di santai siang hari ini kamu akan ditemani oleh rekan aku, Bang Rudi. Dan aku Tias pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Selamat siang dan sampai jumpa.

낮은 별 내우주의 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, santai siang kembali menyapa kalian teman Pro 2 di hari ini di edisi tanggal 25 Juni 2026. Update informasi terkini kami hadirkan ke ruang dengan kamu di pukul 10 ini. Informasi pertama, film animasi berjudul Powerpuff Girls sedang dikembangkan di Warner Bros. Feature Animation. Hal ini diumumkan di Festival Animasi Internasional Annecy di Prancis melansir laman Variety. Proyek ini masih berada pada tahap awal pengembangan dan belum mendapatkan lampu hijau produksi. Hingga detail cerita juga belum diungkapkan, di mana film ini akan kembali menghadirkan Blossom, Bubbles, dan Buttercups, tiga karakter utama dari serial animasi populer Cartoon Network. Serial animasi ini pertama kali tayang pada 1998 dan berakhir pada tahun 2005 setelah 6 musim. Kisahnya berpusat pada 3 gadis berkekuatan super yang diciptakan oleh Profesor Utonium.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro selanjutnya untuk dunia hiburan tanah air, penyanyi dan penulis lagu Bernadia resmi merilis album penuh keduanya bertajuk Semoga Hanya di Mimpi. Lagu ini dirilis pada 24 Juni 2026. Album yang dirilis melalui Juni Record menghadirkan kisah tentang rasa takut, kecemasan, dan keraguan dalam menjalani hubungan. Album ini menjadi karya solo terbaru Bernadia setelah kesuksesan album debutnya, Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Album ini melambungkan namanya di industri musik Indonesia dan membawanya meraih 3 penghargaan AMI Award 2024.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 selanjutnya untuk segmen sepak bola dunia, di mana pelatih Skotlandia Steve Clarke mengaku kecewa setelah timnya memberikan terlalu banyak kesalahan yang berujung gol pada dengan saat kalah begitu ya dengan skor 0-3 di Brazil pada laga terakhir grup C Piala Dunia FIFA 2026 di Miami Stadium Amerika Serikat Kamis ini. Kekalahan ini membuat peluang Skotlandia lolos ke fase gugur masih belum pasti. Tartan Army berada di posisi ketiga grup C dengan 3 poin. Gelandang Skotlandia John McGinn menilai timnya tak mampu mengatasi kualitas pemain Brazil setelah kebobolan pada momen-momen penting pertandingan. Meski kalah, McGinn menilai para pemain telah mengerahkan seluruh kemampuan mereka dan sempat menciptakan sejumlah peluang yang tak bisa, lebih tepatnya yang bisa mengubah jalannya laga. Brazil menang berkat 2 gol dari Vinicius Junior pada menit ke-7 dan masa tambahan waktu babak pertama, serta 1 gol Matheus Cunha pada menit ke-60.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2 di Santai Siang kita kali ini. Selanjutnya, kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya. Request lagu pop Indonesia, begitu ya. Di request lagu pop Indonesia di siang hari ini. Sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 2.

90,7 Pro 2 RRI Sinta untuk santai siang. Kita kali ini masih menyapa kamu untuk request lagu pop Indonesia. Di hari ini kan hari Kamis nih teman-teman ya, besok hari Jumat, terus besoknya lagi hari Sabtu, terus besok lagi hari Minggu. Maksudnya gimana bang? Enggak, cuma ngasih tau doang. Iya, di hari ini tepat tanggal 25 ya. Berarti gimana? Berarti udah 25 hari kita melewati bulan Juni ini, teman-teman ya. Artinya ada 5 hari lagi menuju akhir bulan, dan itu artinya apa, bang? Maksudnya gimana sih, bang? Tutupin aja. Artinya ini sudah akhir bulan. Bentar lagi mau gajian gitu. Jadi yang hari ini mungkin semangatnya sudah kendor gitu ya, karena di dompetnya udah mulai menipis, di ATM-nya udah tinggal berapa gitu saldonya. Harus semangat lagi ya, karena dengan aku bilang sisa 5 hari lagi. Oh, 5 hari lagi. Berarti kalau besok kita lewatin sisa 4 hari lagi. Besoknya lagi kita lewatin berarti sisa 3 hari lagi. Enggak lama, cuy. Makanya hari ini kerja aja, habis itu pulang ke rumah. Besok gitu juga. Ya kan? Kerja, jangan nongkrong ya. Cukup 3 hari aja kamu enggak nongkrong sama teman-teman kamu, kamu udah untung, teman-teman ya. Kenapa? Kan 3 hari di rumah aja nih. Ya, yes. Habis itu baru hari keempat baru keluar. Nah, besoknya udah tanggal 30, guys. Ya deh, langsung aja ya. Kenapa jadi tiba-tiba ngomong ini? Itu ya. Oke, kita ada lagu dari miliknya Dia dan Indah Kus dengan lagu berjudul Malu-Malu. Habis itu juga ada lagu dari Gia Indrawari dengan lagu berjudul Seribu Kali, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya. Dari Nucha, bisa di vote dan di request oleh kalian. Termasuk lagu berjudul Kesempurnaannya Aku ya. Sempurnanya Aku, kebalik deh ya. Sempurnanya Aku dari ANPD, Eno featuring bareng sama Ari Lesma juga masih bertengger di top 20 kita dan masih bisa di request juga. Ini lagu dirilis di awal Januari kemarin berjudul Sesi Potret Tema Pro 2. Jadi kamu bisa bergabung bersama kami di Pro 2 di 0857 504741. Rudy ulangin lagi, 0857 504741 ya. Itu nomor WhatsApp Pro 2 di siang ini yang bisa di vote ya, yang pengen request mungkin via WhatsApp gitu ya. Karena sambil dengerin Pro 2, bang, aku pengen request lagu Liodra, boleh gak? Boleh, kalau dia masuk di tablist kita, kita bakal putar buat kamu. Atau kamu pengen dengerin lagu dari miliknya Dimensyah Laitupa misalnya, lagunya yang judulnya Agar Selama-Lamanya gitu ya, boleh gitu ya. Atau misalnya pengen dengerin lagunya siapa dah, misal It Gitaf mungkin gitu ya. Terus lagunya ini dikasihin ke temannya, sahabatnya, atau kawannya gitu ya. Atau pengen request lagunya Tengsi and Jamsi dengan Bintang Lima. Nah, bisa juga dikasih buat siapa, misalnya kan teruntuk teman aku ya. Kalau Rudy mah pengen ngasih lagu ini aja. Lagu mana ya? lagu yang mana ya? Bebas sih sebenarnya kan. Cuman aku enggak jadi. Nanti orangnya dengerin ya, enggak enak juga ya. Oke, jadi di story Instagram juga udah aku unggah juga. Jadi boleh merapat aja buat para fans teman-teman semuanya, untuk penggemar dari Raim Laude ataupun Nadif Basalama, Ran ataupun Pice Kota, termasuk mungkin kamu fansnya Mahal ini, boleh merapat ya di story Instagram. Yuk, ditunggu aja buat teman-teman Pro 2 semuanya di siang hari ini.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Kita masih menyapa kamu di Perahu 2 di Santai Siang kita kali ini. Cuaca kita di 2 hari terakhir ya, hari ini, kemarin, dan kemarinnya ya. Kalau kemarin-kemarinnya lagi agak-agak ada hujan ya, ada hujan dan ada yang mendung juga. Nah, cuman kemarin udah pasti ya, kemarin dan hari ini sampai jam 10 ini panas nih teman-teman ya. Nggak tahu ntar sore nih. Moga-moga aman juga ya buat teman-teman yang beraktivitas di lapangan, tentu mengharapkan cuaca yang sendu-sendu ya, tidak panas, tidak hujan juga, supaya aktivitas di lapangan juga aman ya. Jadi jelas semangat aja buat kawan-kawanku semuanya. Kita bacain dulu ada request lagu dari miliknya Enau featuring bareng sama Ari Lasmana dengan lagu Sesi Potret dari Kak Jani ya, di Baning nih. Nanti kita bakal puterin buat Kak Jani. Abis itu juga ada 5 lagu lagi yang bisa direquest, lagu dari miliknya Ivan Savantin dengan lagu berjudul Jangan Paksa Rindu. Lagunya dirilis di awal tahun ini ya. Bersenja Gurau dari Raim Laude juga masih bisa di follow dan direquest. Tofati featuring bareng sama Fabio Asyar dengan Cinta Kita. Dan ada Diman Syahlah itu Pak dengan Agar Selama-lamanya. Termasuk juga lagu dari miliknya Mahal ini ya dengan Bermimpi. Siapa di sini fansnya gitu ya, fansternya si Mahal ini mungkin ya, ataupun yang lainnya. Sama bisa di vote, caranya sama juga. Caranya sama-sama saja teman-teman ya, polanya sama, bisa di WhatsApp kita ataupun di story Instagram Pro 2 RRI Sintang pagi ini. Lebih tepatnya siang ini ya, bukan pagi ya, udah siang nih guys ya. Siang ini boleh merapat aja. Kita bacain dulu, ada yang minta lagu dari miliknya Samuel Cipta dengan lagu berjudul Senja Sudut Kota. Samuel Cipta, ada lagunya ya, kita kasih nanti buat kamu. Thank you buat TTA underscore Mahar gitu ya. Kali ini kita langsung aja kasih kamu lagu dari Enau dengan Sesi Potretnya.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kita masih menyapa kamu di Perahu 2 di Santai Siang kita kali ini. Masih melanjut ya untuk lagu berikutnya. Kamu bisa vote lagu dari Mahalini dengan lagu berjudul Kemarilah Tenang. Ada Igitaf dengan lagu Sediaku Sebelum Hujan. Ada Thanks Jamski begitu ya. Tengsi Jamsi dengan bintang 5-nya. Semusim dari Tofati, Pice Kota dengan Bahagia Lagi. Cukup Sudah dari Run, featuring bareng sama Yofi Widianto. Ada juga lagu dari Liodra dengan lagu berjudul Teganya Kau. Termasuk lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari miliknya Nadib Bahasa Lama ya. Kita langsung aja baca lagi requestnya teman-teman Pro 2 semuanya di siang hari ini. Thanks aja buat yang udah request lagu Merindu Lagi. Ini dari Mei Syahira at Nabila underscore Absharini ya. Ini lagu Meisha gak masuk nih. Sorry banget buat Satila underscore Mei. Ada at Kila Rafayah ya. Ada juga yang minta lagunya Nabila Takia dengan Cegilnya. Moga-moga ini aja lagunya ya. Lagu ini begitu ya, lagunya Nabila Takia bisa masuk nih di top 20 kita minggu depan ya. Thank you buat teman-teman semuanya. Ada juga yang request lagu Roni Parulian Takkan Terulang nih. Ada at Vanish JFM. Ada Farisa underscore Nora minta lagunya Senja Sudut Kota, tadi udah diputerin ya. Thank you aja buat yang request lagunya Fajar Nur Salah Apa. Fajar Nur ya, Salah Apa Aku. Nah, dari Yeni Titik Lindawati. Moga juga lagunya bisa masuk di top 20 kita. Ada yang request lagu Samuel Cipta Jagat Rasa. Ini gak masuk untuk lagu yang berjudul Jagat Rasa teman-teman. Sorry banget nih teman-teman. Ada juga yang request lagunya Teganya Kau ya, Jatia Vinovic. Nih kita bakal kasih buat kamu dari miliknya Liodra. Terus ada yang minta juga lagu dari Bersenja Gurau. Ini ada Randy di mana ini? Di kilometer 7. Oke. Nanti Randy menyusul ya setelah lagu dari miliknya Teganya Kau. Ini punyanya Liodra.

Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Baru pukul 11, sekarang lewatnya 8 menit. Ya belum nyampe ya, baru lewat 6 menit nih menemani kalian di Pro 2. Kita berlanjut untuk request lagu mancanegara ya. Lagu Indonesia udah lewat, sekarang mancanegara nih. Pro 2 semuanya. Kira-kira lagu yang kamu sukai apakah masih bisa di-vote? Ada lagu dari miliknya Bruno Mars dengan Risk It All, ada Olivia Rodrigo dengan Drop Ditch-nya, ada Madison Burst dengan Bitter Switch ya. Termasuk juga ada lagu dari Ray dengan lagu berjudul World Is My Husband, bisa di vote di Pro 2. Go dari BTS, Blackpink maksudnya. Bisa di request oleh kalian ya di 0857-5000-4741 di WhatsApp kita. 08 57 5000 4741, 08 57 5000 4741 untuk di WhatsApp kita ya. Dan di story Instagram juga sudah aku unggah nih untuk temani kamu ya, temani kamu yang pengen request via Instagram dong ya. Ditunggu teman-teman Pro 2 semuanya kebersama kita hingga pukul 11 lewatnya 30 menit.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

Oke, comeback di Proud 2. Kita masih menyapa kalian. Jadi kali ini ada lagu dari miliknya siapa aja yang masih bisa di-vote? Masih banyak. Kamu bisa request lagu dari miliknya Olivia Deans dengan Soezy. Selanjutnya ada Sabrina Carpenter dengan Thirst-nya, ada Taylor Swift dengan Overlight, ada Rich It's All dari Bruno Mars, ada Shina Spiro dengan The On These Hills. Abis itu ada juga lagu dari miliknya si Olivia Deans. Ya ada dua DOI. DOI punya dua lagu. Kalau tadi Soezy, sekarang ada lagu Man I Need nih teman-teman ya. Yang saja buat kamu yang udah request lagu, ada Kadina, minta lagunya Justin Bieber dengan Daisies-nya di Gang Mata Bola situ tuh. Oke, langsung aja kita kasih ya.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman bercampur dengan rasa segar sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

lagu terakhir dari miliknya Madison Burst dengan Beta Switch kita kasih buat kamu di Pro 2. Setelah itu ada lagu Islami akan hadir menyapa kamu, teman Pro 2. Lagu Islami hadir teman kamu. Setelah itu untuk azan kita, azan zuhur jatuh pukul 11 lewatnya 40 menit. Tetap bersama kamu ya di Pro 2.

0: kamu. Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pendengar di mana saja kamu berada, teman praduga, tiba saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya. Tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 40.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu. Teman Produa, pernah gak sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat rendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh, teman Produa. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika tiga orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu Patung Liberty di Amerika di tahun 1886. Tiga orang itu berasal dari Perancis, bernama Gaget, Gaudier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.

ada lagu dari miliknya Padi Reborn dengan Menanti Keajaiban menemani kamu di Pro 2 siang hari ini. Setelah itu ada segmen UMKM Koneksi yang akan menemani kalian di Pro 2 siang ini. So, tetap di Pro 2 ya.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro2, kita di jam segini emang enaknya ngebahas makanan, benar gak sih teman Pro2? Dan jangan lupa untuk makan juga ya buat kamu. Oke, kali ini kita ngebahas beberapa seleb dunia ya yang suka makan makanan Indonesia teman Pro2. Oke. Jadi kita di Indonesia memang enggak hanya terkenal juga dengan keindahan alam, budayanya juga yang kaya, tapi juga dengan kelezatan kuliner yang bisa menggugah selera siapa saja yang datang ke Indonesia ya teman Pro2. Dan gak hanya masyarakat lokal aja, beberapa artis internasional juga ternyata suka banget juga loh teman Pro2 dengan makanan-makanan Indonesia yang memang lezat banget. Dan nanti bakalan kita bahas teman Pro2 beberapa seleb dunia yang katanya ini suka banget makan makanan Indonesia teman Pro2. So, tetap di Pro2 RRI Sintang.
2: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Indonesia ya, ternyata juga berhasil memikat Hadi Siwon loh, Demam Pro 2. Ya, kemungkinan besar ia sudah mencicipi kelezatan rendang dalam kunjungannya ke Indonesia, Demam Pro 2. Selain Choi Siwon, kira-kira ada siapa lagi nih Demam Pro 2? Nanti bakalan kita cari tahu lagi, tetap di Pro 2 RRI Sintang.

0: kopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.

0: Instagram Prodway FM Sintang.
1: Prodway FM.
0: Oke, seleb dunia yang suka banget makan makanan Indonesia, Chrissy Teigen, teman Pro 2, katanya dia suka banget nih makan nasi goreng. Wow. Ya, model dan selebriti sosial media Chrissy Teigen ya, yang juga diketahui menyukai makanan Indonesia, teman Pro 2, khususnya ini nasi goreng. Ya, melalui media sosial di mana Chrissy ini sering membagikan momen juga ya ketika dia sedang makan nasi goreng Demam Pro 2 dalam berbagai suasana juga. Nasi goreng yang merupakan salah satu makanan Indonesia yang paling ikonik banget ya, berhasil memikat lidah dan hati Chrissy nih, Demam Pro 2. Oke, selain Chrissy Teigen ada lagi nanti bakalan kembali kita bahas, tetap di Pro 2 RRI Sintang.

0: mie instan, kopi, gula, dan teh. Aman nih. Udah semua nih dibeli untuk kebutuhan bulanan kita. Ih, kamu lagi cari apa sih ya? Semua yang dibeli dibolak-balik gitu.
1: Nah kan, barang ini kan sudah kelewat bulan. Yuk buruan, bilang petugasnya.
0: Apa sih yang dilihat itu ya? Cepat banget.
1: Setiap produk itu ada expired date-nya atau tanggal batas maksimal produk aman untuk dikonsumsi. So, besok-besok kalau belanja harus jeli nih setiap beli produk-produknya.
0: Oke.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu, masih bersama aku Yetro yang temani kamu, teman Pro 2, masih ngebahas ini selebriti dunia yang suka makan makanan Indonesia. Ada David Beckham juga ya. Katanya David Beckham juga gak lupa juga ya dari pesona kuliner Indonesia, teman Pro 2. Dan dia terpikat banget dengan makanan khas Bali seperti bebek betutu dan juga lawar, teman Pro 2. Ya, saat dia itu pernah berkunjung ke Bali, di mana Beckham juga gak ragu juga ya untuk makanan berbagai hidangan tradisional. Dan juga dia pernah mengungkapkan kekagumannya ya terhadap kelezatan kuliner Indonesia loh, teman Pro 2. Oke, selain David Beckham ada lagi nanti bakalan lanjut kita bahas. So, buat kamu teman Pro 2 jangan lupa makan juga biar semangat juga ya untuk beraktivitas di hari ini, teman Pro 2. Jangan lupa makan, tetap jaga kesehatan kamu.

0: Indonesia menjadi negara dengan rata-rata tinggi badan terpendek di dunia loh. Dan hasil ini didapatkan oleh organisasi Independent World Population Review. Pada laporan terbarunya tertulis rata-rata tinggi badan laki-laki di Indonesia adalah 166,26 cm. Di sisi lain, rata-rata tinggi badan perempuan adalah 154,36 cm. Dengan begitu, rata-rata tinggi badan warga Indonesia adalah 157,98 cm atau 62,2 inci. Jadi, tinggi badan kamu berapa nih?
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Lanjut, teman Pro 2 kali ini ada Iron Red Velvet ya, yang jatuh hati banget dengan mie goreng dan nasi goreng. Aduh, ini sih kayaknya kesamaan aku sama Iron ini sama nih teman Pro 2. Oke, Iron ini salah satu member dari grup K-pop Red Velvet, diketahui juga kalau dia itu suka ya dengan makanan-makanan Indonesia, salah satunya episode dari Iron ya. Iron ini memesan mie goreng saat pernah ke Jakarta ya teman Pro 2, ketika ia sedang ada acara di Bali bersama dengan stafnya juga. Iron ini juga memesan nasi goreng dan juga mie goreng untuk teman Pro 2. Oke, nanti bakalan lanjut kita bahas nih teman Pro 2, tetap di Pro 2 RRI Sintang.

Setiap hari kita selalu bertemu dengan buku, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di kantor. Membaca buku dapat membukakan pikiran kita terhadap dunia yang lebih luas. Tahukah kamu asal-usul buku? Semua bermula dari bangsa Mesir 2400 sebelum Masehi yang memanfaatkan tumbuhan papirus untuk dijadikan selembar kertas. Lalu, kertas-kertas papirus tersebut digulung menjadi buku pertama di dunia. Buku yang terbuat dari kertas muncul pertama kali saat bangsa Cina berhasil menciptakan kertas pada tahun 105 Masehi dari bahan dasar bambu yang ditemukan oleh Ceylon. Sedangkan di Indonesia, buku ditulis di atas daun lontar. Daun lontar yang sudah ditulis lalu dijilid hingga menjadi sebuah buku. Perkembangan perbukuan mengalami perubahan signifikan dengan diciptakannya kertas yang sampai saat ini masih digunakan sebagai bahan baku pembuatan buku.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Terakhir teman Pro 2, beberapa selebriti dunia ya yang suka banget makan makanan Indonesia. Jeremy Renner ini katanya suka banget dengan rendang dan mie goreng. Waduh. Oke, bintang Avengers Jeremy Renner ini katanya tergila-gila banget dengan makanan Indonesia teman Pro 2. Dan dia juga memiliki selera yang cukup bervariasi, mencintai rendang, mie goreng, mencintai terhadap cita rasa Indonesia. Ini sudah membuat sering mencari dan juga makan makanan khas Indonesia ya di berbagai kesempatan teman Pro 2. Ya, kuliner Indonesia memang memiliki daya tarik yang luar biasa sih kalau menurut aku teman Pro 2, bahkan mampu menarik perhatian dan juga mencuri hati artis-artis internasional ya teman Pro 2. Ya, dari rendang sampai mie goreng juga yang ikonik banget, makanan Indonesia ini berhasil menciptakan kenangan yang gak bakalan mereka bisa lupakan ya, apalagi bagi para artis yang sudah kita bahas tadi teman Pro 2. Dan hal ini juga menunjukkan kalau kelezatan kuliner Indonesia ini sudah menyebar di berbagai belahan dunia juga, menjadi bukti juga kalau cita rasa unik dan juga autentik ya mampu memikat siapa saja. Bagi kita ini adalah kebanggaan tersendiri ya teman Pro 2, dan inspirasi juga untuk terus menjaga kelezatan keaslian kuliner Indonesia dan juga memperkenalkan kepada dunia. Jadi sudah siap belum teman Pro 2 untuk mencicipi kelezatan makanan Indonesia hari ini?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu,
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu,
2: teman terbaik kamu.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

Mas Dipra 2 kembali menyapa teman Pra 2 semuanya di siang ini di segmen Santai Siang. Kita kasih informasi santai buat kamu di Gaspol, gagasan seputar olahraga. Petenis Amerika Serikat bernama Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek di babak 16 besar Bad Humbert Open 2026. Di mana kemenangan itu mengantarkan Navarro ke peringkat final turnamen WTA 500 ini untuk 4 tahun beruntun. Navarro menang melalui pertarungan 3 set dengan skor 7-5, 2-6, dan 6-3 pada Rabu kemarin. Hasil ini menjadi kemenangan kedua secara beruntun atas Swiatek. Permainan Navarro sempat tidak stabil pada awal set pertama. Persentase servis pertamanya juga hanya mencapai 20% di pertengahan set. Namun, kualitas servis pemain berusia 25 tahun ini meningkat menjelang akhir set pembuka. Di sisi lain, Swiatek melakukan 7 double full pada set tersebut. Swiatek bangkit pada set kedua dan memaksakan set penentuan, dan ia memenangi 5 game terakhir set tersebut setelah tampil efektif saat servis pertamanya masuk. Pada set ketiga, Navarro kembali menunjukkan performa servis yang lebih solid, rasio pukulan winner dan kesalahannya juga membantu mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, Navarro juga menilai jika kondisi lapangan utama Bad Humbert cukup menantang bagi kedua pemain. Ia mengatakan jika servis menjadi faktor utama untuk menentukan hasil dari laga itu. Selanjutnya, ia akan menghadapi Elena Gabriela Rus pada perempat final, sementara untuk Swiatek sendiri akan menuju turnamen Grand Slam Wimbledon setelah hanya memainkan satu pertandingan lapangan rumput di musim ini.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Prodo 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Prodo 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo 2.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 baru pukul 13, sekarang lewatnya 25 menit. Selamat bergabung aja buat yang baru bergabung sama kami di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id. Pukul 13 lewatnya 25 menit. Kali ini informasinya kita masih hadirkan buat kalian tentang Piala Dunia 2026. Sebanyak 7 negara telah resmi tersingkir setelah menjalani 2 hingga 3 pertandingan grup. Dari total 48 peserta, nantinya 16 tim akan berhenti langkahnya di fase grup Piala Dunia 2026. Tim pertama yang dipastikan angkat kopor adalah Haiti. Mereka kembali gagal meraih poin di Piala Dunia setelah kalah dari Skotlandia dan Brazil. Haiti sebenarnya sempat memberikan perlawanan saat menghadapi Skotlandia. Namun peluang emas dari Franzi Pierrot ini belum mampu menghasilkan gol bersejarah bagi negaranya. Kejutan besar datang dari Turki yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu kuda hitam. Meski mencetak 62 tembakan dalam 2 pertandingan, mereka tak mampu mencetak 1 gol pun. Tunisia juga mengalami masa yang sulit setelah kebobolan 9 gol dalam 2 pertandingan. Kekalahan telak dari Swedia dan Jepang memastikan mereka gagal lolos dari grup. Pergantian pelatih dari Sabri Lamouchi kepada Herfs Reinhardt tidak membawa perubahan berarti. Jepang tetap mampu menang meyakinkan, ya, menang meyakinkan dan mengakhiri harapan Tunisia. Tim debutan Jordania turut tersingkir dari persaingan. Mereka kalah dari Austria, ya, kalah dari Austria dan Algeria, meski berhasil mencetak gol dalam 2 pertandingan. Panama menjadi tim berikutnya juga yang harus mengakhiri perjalanan mereka lebih cepat. Kekalahan tipis dari Ghana dan Kroasia membuat peluang lolos mereka tertutup. Gol Ante Budimir untuk Kroasia menjadi penentu hasil ataupun menjadi penentu nasib Panama. Laga tersebut juga menandai penampilan internasional ke-200 Luka Modric bersama negaranya. Selanjutnya, Qatar kemudian menyusul daftar negara yang gagal melaju ke babak 32 besar. Hasil yang mereka raih sepanjang fase grup tidak cukup untuk menjaga peluang bertahan. Tim ketujuh yang resmi tersingkir adalah Republik Ceko. Kekalahan dengan skor 0-3 dari Meksiko pada laga terakhir grup A memastikan langkah mereka terhenti. Jadi hingga siang hari ini update-nya adalah daftar tim negara yang tersingkir dari Piala Dunia meliputi Haiti, Turki, Tunisia, Yordania, Panama, Qatar, dan Republik Ceko.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Hannah tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Kita masih punya apa kamu di Perahu 2 di segmen siang ini jam 1 lewatnya 43 menit ya, untuk informasi seputar olahraga di cuaca kita yang panas ini gitu ya. Kiranya mungkin buat yang belum makan siang mungkin bisa break dulu, makan siang dulu, minum dulu, ngaso dulu gitu ya. Tapi jangan kelamaan ya. Ntar malah kelewat deh ya. Kalau yang punya usahanya kamu mah bebas gitu ya, buka-buka enggak ya enggak gitu ya. Tapi kalau kamu masih dalam proses menjadi pekerja begitu ya, ya enggak boleh gitu juga guys ya. Kali ini informasi selanjutnya dari PBSI, di mana PP PBSI menyambut baik rencana penganggaran multi years untuk program pelatihan nasional atau Pelatnas yang berkelanjutan. Adapun usulan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir ini juga mendapat dukungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di mana skema Pelatnas multi-year dinilai akan memberikan kepastian bagi PBSI dalam menjalankan program pembinaan jangka panjang. Bagi PBSI, dukungan jangka panjang merupakan faktor penting menjaga kesinambungan pembinaan, memperkuat regenerasi atlet serta kualitas program pelatihan. Ada komentar juga dari Sekretaris Jenderal PP PBSI Rizky Subarja, di mana ia menilai jika mendukung juga begitu ya, menilai dukungan tersebut merupakan langkah strategis dan ini agar memastikan keberlanjutan pembinaan bulu tangkis nasional yang selama ini menjadi fondasi lahirnya berbagai prestasi di tingkat dunia. Menurutnya, kepastian dukungan jangka panjang melalui skema multi-years akan memberikan ruang untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan atlet nasional.

persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif. Sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Ada lagu dari Milik Ya Jazz dengan Bersamamu menemani kalian di Perahu 2. Informasi terakhir kita kali ini di segmen Gaspol, di mana Red Bull menghadirkan program pengembangan atlet muda yang resmi dibuka di Indonesia dengan menyasar peserta berusia 18 hingga 25 tahun melalui dukungan pelatihan, kemudian juga pendampingan dan peningkatan peluang karir di dunia olahraga. Ada komentar dari Chief Global Marketing Officer di CP Group, Supasita Kaisri, mengatakan jika program yang dicanangkan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung generasi baru olahraga di kawasan. Program ini dirancang sebagai platform pengembangan dan penceritaan atlet begitu ya. Di mana untuk mengidentifikasi, kemudian juga mendukung serta mempercepat perkembangan atlet muda berbakat di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia menjadi dua negara pertama yang menjalankan program pengembangan ini. Pendaftaran program dibuka pada Juni dengan fokus untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari seluruh cabang olahraga dan disiplin yang sedang berkembang dan ingin melangkah ke tahap berikutnya. Melalui program ini diharapkan menjadi program jangka panjang yang berfokus pada pengembangan atlet, ya, peningkatan visibilitas dan kemampuan karir melalui dukungan pada fase perkembangan yang dinilai penting. Seleksi peserta tidak hanya berdasarkan hasil kompetisi, tapi juga mempertimbangkan pola pikir, ya, kemudian juga perkembangan, kemudian juga karakter dan komitmen terhadap olahraga yang ditekuni teman-teman.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Teman Produa, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Oke, kita masih menyapa kalian di Pro 2 di pukul 14 ya, lewatnya 12 menit untuk segmen Entertainment Room di hiburan kita siang hari ini, di mana kita kasih tahu sama kalian semua ya tentang Prime Video yang segera ngenayangin Frequel Legally Blonde gitu ya. Jadi studio produksi Amazon melalui saluran Prime Video mereka segera menayangkan secara global serial Frequel film komedi Amerika Serikat berjudul Legally Blonde yang berjudul Elle pada 1 Juli mendatang. Di mana ini akan segera tayang begitu ya, dan artis muda bernama Lexi Minitri terpilih untuk memerankan karakter utama yakni Elle Woods, remaja dalam serial Elle's musim pertama. Pemeran utama film Legally Blonde terdahulunya di tahun 2001 dan tahun 2003 ya, Reese Witherspoon menunjukkan bahwa ya dukungannya lebih tepatnya kepada para penulisnya ini dan kembali ambil bagian dalam pembuatan serial sebagai produser eksekutif bersama dengan Lauren Neustarter, Amanda Brown, dan Mark Platt. Witherspoon bahkan meminjam koleksi pakaian asli dari film Legally Blonde versi tahun 2001 saat ia memerankan karakter Elle Woods untuk dikenakan oleh Minitri selama rangkaian promosi serial yang melibatkan penata gaya Molly Dixon. Witherspoon juga mengatakan jika ia ingin Minitri memilih ya sebanyak mungkin gaun yang ia inginkan karena menurutnya sang penerus memang ditakdirkan untuk memerankan Elle Woods. Witherspoon memuji Minitri sebagai sosok wanita muda yang disiplin, berbakat, dan memiliki kepribadian yang baik dalam sebuah video yang ia bagikan di Instagramnya belum lama ini.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baru pukul 14 lewatnya 37 menit di Pro 2. Kita masih menyapa kalian dan kasih informasi santai temani kamu. Jadi kali ini aktor Timothy Chalamet dan artis Selena Gomez akan membintangi film animasi berjudul Not Long, produksi Illumination Studio ya. Di mana studio dibalik film animasi populer seperti Despicable Me dan Super Mario Bros. Jadi laman Variety ini menyampaikan bahwa Timothy Chalamet dalam film animasi tentang alien ini akan berperan sebagai pengisi suara tokoh berkarakter Joe, seorang mekanik roket ya yang tertutup gitu ya, dan yang menjalani kehidupan tenang seorang diri. Ini menurut pengumuman di Annecy Animation Festival. Sementara untuk Selena Gomez sendiri akan memerankan Franz, seorang astrobotanis brilian yang sedang mengembangkan roket pertama di dunia yang menggunakan bahan bakar dari tumbuhan. Jadi menurut sinopsis film, Joe dan Franz dipertemukan ketika ini harus mempersiapkan peluncuran perdana roket. Kehidupan mereka menjadi rumit ketika tiga alien kecil bernama Dunks, Wally, dan Shims yang sedang dalam pelarian berlindung di rumah Joe. Ketika ketiga alien ini merasa roket Franz dapat menjadi sarana mereka untuk kembali ke rumah dengan selamat. Selanjutnya untuk penggarapan film Not Long akan diarahkan oleh Eric Guillon, ada Claire Dixon dan Jonathan Delval. Adapun untuk Eric Guillon sendiri sebelumnya ikut pernah begitu ya menyutradarai film animasi berjudul Despicable Me 3 serta menjadi designer untuk Despicable Me dan animasi Minions. Selanjutnya untuk Doug Sun sendiri sebelumnya menjadi editor Minions dan Del Vasserta menjadi salah satu sutradara Minions The Rise of Gru. Pendiri dari CEO Illumination, Chris Meledandri, ini akan bertindak sebagai produser, ya, produsen Not Alone. Produser eksekutifnya mencakup Joy Pyrrell, Richard Curtis, dan David Distenfield. Film animasi ini dijadwalkan akan ditayangkan di bioskop mulai 16 April tahun depan.

kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kasih kamu lagu dari miliknya si Twice dengan The Feels-nya. Lagu ini dirilis tahun 2021 menemani kamu di Pro 2 di siang hari ini tahun Pro 2 ya. So fighting untuk berbagai aktivitas ya. Jadi aktivitasnya kan ada yang mungkin di jam 1, jam 2 udah kelar, tapi ada juga yang memang harus berlanjut. Dan mungkin ada juga yang harus di bawah ya kan, balik ke rumah dengan segudang beban dan ya kelelahan yang harus kamu lewati di sisa-sisa akhir bulan ini. Waduh, udah akhir bulan apa pertengahan bulan? Ya balik lagi ke kamu yang menilai, kayaknya ini akhir bulan dah gitu. Tapi ada juga yang bilang, ah ini sama aja dah gitu ya. Atau ada yang bilang juga ini kayaknya sama-sama aja, kayak awal bulan ya udah dinikmati aja. Jadi tengah Pro 2 kita akan kasih lagi informasi selanjutnya sebelum berakhir untuk segmen berikutnya ya, update di pukul 15 nanti untuk info Pro 2. Nanti ada rekan aku, ada Monik nih yang bakal temenin kalian. Jadi dari Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar ini bilang kalau transaksi digital yang dilakukan dalam platform monetisasi games ini bisa berperkuat ekspansi games lokal ke global. Ini disampaikan dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara platform monetisasi dan konten digital Kodang dengan Kementerian Ekonomi Kreatif. Jadi Doi bilang kalau MOU ini gitu ya akan ngebuka jalan nih bagi para pengembang-pengembang game di Indonesia untuk bisa ekspansi karya mereka gitu karena global melewati platform Koda gitu ya. Jadi platform pembayaran digital Koda ini juga mampu menandatangani ngedatangin gitu tepatnya ya, keuntungan bagi para bagi negara-negara yang datang dari industri kreatif khususnya untuk game ini sendiri. Yang jelas kolaborasi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan private sector untuk ngembangin industri game yang menurut mereka Indonesia bukan hanya diisi oleh talenta gamers yang sudah menjuarai berbagai pertandingan tapi juga kreator game yang jarang diketahui oleh negara sendiri. Itu aja ya untuk informasi santai kita kali ini. Jadi nanti di pukul 15 ada segmen terkini ya bareng sama Kak Monik. Azan juga jatuh pukul 15 lewatnya 5 menit untuk azan asar kita di hari Kamis ini. Tetap bersama kami di Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Disiarkan langsung dari Jalan Yeseyo Fangore Sintang Teman Pro 2 dan tepat sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kini kembali kamu ditemani aku Monica di Sore Ceria untuk update 3 info terkini di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Oke, Top Pro 2 untuk informasi pertama kali ini dan dikutip dari rri.co.id, ada Asian Boxing U19 dan juga U23 di 2026 ini tepatnya dilaksanakan di Gelora Bung Karno, pertarungan 344 atlet dari 26 negara nih teman Pro 2. Tentunya ini dalam ajang Asia Boxing Championship 2026 teman Pro 2, dan ini diselenggarakan dari tanggal 3 sampai 16 Juli 2026. Dan pastinya untuk yang ikut ya, ini banyak banget teman Pro 2, ada dari berbagai negara, dan tentunya juga disampaikan langsung oleh Husni sebagai TC Vietnam. Teman Pro 2, perbati tidak membebankan target medali, petinju hanya diminta menampilkan yang terbaik, dan kejuaraan ini menjadi ajang pembinaan usia dini yang penting banget teman Pro 2 bagi perkembangan tinju Indonesia.
0: Info Pro 2.
1: Oke, next Top Pro 2 ya. Di sini juga ada dari dua planet kapas permen yang ditemukan jadi planet paling ringan. Pastinya Top Pro 2, misi Transiting Exoplanet Survey Satellite atau TSS, NASA berhasil mengungkapkan dua planet unik yang dijuluki sebagai Super Puff. Nah, ini adalah planet raksasa dengan kepadatan yang sangat rendah nih teman Pro 2, dan juga mengutip dari NASA, dua planet ini dinamai sebagai TOI-791b dan juga TOI-791c. Bahkan nih teman Pro 2, keduanya dibandingkan dengan kapas permen atau cotton candy yang juga disebut sebagai planet tergembung atau paling ringan yang pernah ditemukan oleh para astronom nih teman Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: The last but not least, Top Pro 2 kali ini ada Bali yang menjadi epicentrum musik Asia Tenggara. Ada juga Darboy Gang hingga Noni siap guncangkan ASEAN Festival 2026. Pihak penyelenggara mengkonfirmasi Top Pro 2 bahwa ASEAN Festival 2026 ini tentunya akan berlangsung selama 2 hari di Jimbaran Hub Bandung, Bali pada 29 dan juga 30 Agustus mendatang. ASEAN Festival juga telah merilis daftar line up gelombang pertama yang didominasi oleh talenta lokal, dan langkah ini juga mempertegas ya Tangan Pro 2 bahwa posisi Indonesia sebagai salah satu sorotan utama dalam kancah musik regional. Nah, sederet nama lintas genre di tanah air ini Tangan Pro 2 yang dipastikan akan hadir ada Darboy Gang, Basah Jan, Lor, Babon, 1/4, tidak terketinggalan juga ada Jo Sugono, dan masih banyak lagi tentunya.
0: Info Pro 2.
1: Oke, Top Pro 2, itu dia untuk 3 info terkini di Info Pro 2 yang telah aku hadirkan di ruang dengar kamu. Dan sesaat lagi juga kita akan hadirkan lagu bernuansa islami di ruang dengar kamu. Stay tune di Pro 2, RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Selama periode tepat sudah pukul 15.05 waktu Indonesia Barat, kini akan hadir kumandang azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin dan juga muslimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeung.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

0: Hey kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives in. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Pro2FM.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Oke, Top Pro 2, welcome back. Masih di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan masih barengan aku Monica di pukul 15.41 waktu Indonesia Barat. Untuk betang berita tentang Sintang kali ini, seperti biasa akan dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2. Ada Bupati Kapuasulu buka gawai paroki ST Montfort Badau nih, teman Pro 2. Buat kamu juga yang tinggal mungkin di Kapuasulu atau mungkin di sekitarnya, atau mungkin bahkan lagi pulang kampung gitu ya, untuk melakukan atau mengikuti gawai daya. Di sini ada Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian menghadiri sekaligus membuka acara resmi gawai paroki ST Montfort Badau keempat tahun Pro 2 tahun 2026 yang digelar di halaman gereja ST Montfort Badau Kecamatan Badau Selasa 23 Juni 2026. Nah, gawai ini menjadi momentum kebersamaan umat dan juga masyarakat dalam mensyukuri berkat Tuhan sekaligus melestarikan budaya Dayak di wilayah perbatasan. Kegiatan yang mengusung tema Bejalai Segulai Mansang Kemenua Maju Kebansa ini dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Kapuasulu, para pimpinan OPD, Pastor Paroki Santo Montfort Badau, peserta para imam dan juga biarawan biarawati, unsur Forkompimkem Badau, para kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya nih, teman Pro 2. Dalam sambutannya, Fransiskus Dias juga menyampaikan apresiasi kepada pastor paroki ya, teman Pro 2, kepada panitia juga, para donatur, relawan, dan seluruh masyarakat yang telah berkontribusi untuk menyukseskan kegiatan tersebut. Nah, ia menegaskan bahwa gawai daya Nasrani ini merupakan wujud rasa syukur atas berbagai berkat kehidupan yang diterima masyarakat, sekaligus juga menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai keimanan, persaudaraan, pelayanan kepada sesama. Nah, menurutnya, perpaduan antara nilai budaya juga nilai religius dalam gawai menjadi kekuatan penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Oke, Top Pro 2, nanti kita bakal bahas lebih lengkapnya. Stay tune aja buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Mam Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Love Radio masih barengan aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Kalau tadi kita ngomongnya seputar Bupati Kapuas Hulu yang membuka gawai paroki di ST Mumford Badau, teman Produa, kali ini kita bakal bahas ada Dinso Sintang yang melakukan persiapan memperingati Hari Berkabung Daerah 2026. Dinas Sosial Kabupaten Sintang saat ini melakukan persiapan peringatan Hari Berkabung Daerah atau HBD tahun 2026, dan peringatan tersebut juga ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengenang tragedi Mandor 23 April 1943 hingga 28 Juni 1944. Kegiatan secara rutin setiap tahun terpusat dengan melakukan ziarah di kawasan makam juang Mandor Kabupaten Landak, dan Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan pada Dinas Sosial Kabupaten Sintang, ada Ibu Edma Hatita, mengatakan bahwa saat ini melakukan persiapan secara teknis. Teman Produa, pastinya pihak dari pemerintah sudah melakukan rapat teknis persiapan bersama stakeholder terkait dan juga menyampaikan surat edaran dari Bupati Sintang untuk memasang spanduk atau baleho di masing-masing instansi serta masyarakat. Nah, ia juga menerangkan di tanggal Produa bahwa pemasangan baleho dimulai dari tanggal 25 Juni hingga 1 Juli. Kemudian pemasangan bendera merah putih setengah tiang pada tanggal 28 Juni 2026 pada pukul 6 pagi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tahap Produa, Bu Edman juga menjelaskan bahwa untuk kegiatan upacara memperingati Hari Berkabung Daerah dilaksanakan pada Senin tanggal 29 Juni 2026 pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di halaman kantor Bupati Sintang, dan adapun tema peringatan Hari Berkabung Daerah ini adalah keteladanan pahlawan bangsa adalah motivasi untuk membangun negeri. Semoga untuk di tingkat Provinsi Kalbar melakukan kegiatan ziarah di Taman Makam Juang Mandor, teman Produa, dan bisa mengajak masyarakat agar dapat mengenang para jasa pahlawan yang ada di Kalimantan Barat. Teman Produa, itu dia untuk 3 info kita di Betang kali ini. Nanti kita bakal cuap-cuap manis manja Teman Produa di sore ceria, karena ini juga berpas-pasan juga dengan waktu pulang kerja atau mungkin baru memulai aktivitas. Nah, pokoknya dengerin Produa aja biar lebih asik lagi. Kita dengerin Saat Kau Hadir dari Gerigani akan hadir di ruang dengar kamu.

gak sih? Ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.

sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

0: Saya Glenn, tokoh favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, keke runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekebenaran Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

Oke, Top Produa, welcome back. Masih di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu, pukul 16.20 waktu Indonesia Barat, teman Produa. Nah, kali ini seperti biasa Monica bakal nemani aktivitas dan mungkin juga perjalanan kamu di sore hari ini. Apalagi nih jam-jamnya pulang kerja atau mungkin pulang mau kemana gitu ya, teman Produa. Atau mungkin baru pergi mau jalan-jalan. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku nih, teman Produa, ceritanya yang lagi viral banget.

tanggal 26 Juni di jam 3 juga. Kemudian ada grup F di mana ada Tunisia dan juga Belanda pukul 6. Di grup F ada Jepang melawan Swedia di pukul 6 juga. Aku sih kayaknya kalau misalnya bisa dipilih ya dari beberapa klasemen atau juga beberapa pertandingan yang akan berlaga besok, aku bakal pilih Jerman, kemudian Belanda dan juga Jepang. Tapi kemarin kan Jepang dan Belanda itu satu sama enggak sih tanggal 2 kalau aku enggak salah, tapi kita nanti bakal update-update lagi deh. Kira-kira bakal gimana nih untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Di klasemen untuk poin tertinggi masih dipegang oleh Meksiko tanggal 2 dengan PTS terakhir yaitu 9. Kemudian untuk 32 besar di sini sudah ada yang masuk, ada Jerman, Afrika Selatan dan juga Kanada, ada Maroko, ada Amerika Serikat, kemudian ada Swiss, Argentina, China, Meksiko, Brazil, dan pastinya kita menunggu untuk update-update dari timnas lainnya ya. Dan besar harapanku sebagai pendukung Portugal, moga-moga Portugal masuk ke top 2 di, ya paling enggak kalau aku sih harapannya 16 besar masuk deh ya teman Pro 2. Tapi kalau bisa lebih kerucut lagi, senang banget aku mah. Oke teman Pro 2, kita dengarkan dulu lagu-lagu asik yang hadir di ruang dengar kamu. Kita mulai dari Tak Perlu Ada Senja by Suara Kayu akan hadir di ruang dengar kamu.

Indonesia bangga, ayam goreng khas Indonesia jadi urutan kelima sajian ayam terbaik di dunia, kalahkan popcorn chicken dari Taiwan. TasteSatellite, sebuah laman yang suka membagikan informasi makanan di seluruh dunia, baru saja mengumumkan deretan sajian ayam paling enak di dunia. Nariknya, ayam goreng khas Indonesia masuk urutan kelima sebagai sajian ayam terbaik di dunia. Ayam goreng sukses mengalahkan beberapa sajian ayam terkenal di dunia seperti popcorn chicken di urutan ke-13 dan yakitori di urutan ke-18. Dalam daftar makanan tersebut, ayam goreng bukan satu-satunya makanan khas Indonesia yang masuk daftar tersebut. Nasi goreng ayam dan gulai ayam juga masuk dalam daftar sajian ayam terbaik di dunia. Nasi goreng ayam menempati urutan ke-36 dan gulai ayam menempati urutan ke-49 sebagai sajian ayam terbaik di dunia.

zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

Siapa sangka burung yang sering kali dikaitkan dengan hal yang berbau mistis ini termasuk hewan cerdas. Burung gagak dikenal bisa menggunakan alat untuk mendapatkan makanan atau menyelesaikan masalah. Bahkan, burung ini merakit alatnya sendiri. Burung gagak juga bisa mengenali wajah manusia, memiliki pola komunikasi yang rumit dengan gagak lain, dan memikirkan masa depan. Para ilmuwan bahkan menyebutkan bahwa kecerdasan burung gagak setara dengan anak-anak berusia 7 tahun.

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau, saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

Siapa yang suka menggunakan sandal jepit? Dan tahukah kamu asal mula sandal jepit? Ternyata sandal jepit memiliki sejarah yang panjang dan sudah 4.000 tahun sebelum Masehi sejak zaman Mesir kuno. Diketahui, sandal jepit tertua sejauh ini terbuat dari papirus dan dipajang di British Museum dari 1500 sebelum Masehi. Daun palem dan papirus merupakan bahan yang paling umum digunakan di Mesir kuno, sedangkan kulit mentah adalah bahan dipelihara di antara orang-orang Masai di Afrika. Di India, sandal ini sebagian besar dibuat dari kayu dan banyak menggunakan jerami padi di Cina dan Jepang. Di zaman modern, sebagian besar budaya telah pindah ke kulit karet dan tekstil yang lebih kuat. Semakin populer di Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mereka berasal dari Zori Jepang yang dibawa tentara ke Amerika bersama mereka. Pada tahun 1960-an, mereka menjadi dikenal sebagai bagian dari gaya hidup pantai kasual California. Kemudian, mode klasik diciptakan pada tahun 1962 di Brasil oleh sebuah merek alas kaki terbesar di negara tersebut. Pada tahun 2010, lebih dari 150 juta pasang sandal diproduksi per tahun. Ya, kemudian awal 1970-an dan telah menjadi terkenal sebagai pasangan yang bisa diandalkan yang tidak mudah rusak. Sekarang ditawarkan dalam berbagai gaya dan perusahaan produksi lebih dari 2 juta pasangan sandal setiap tahun. Sandal jepit adalah pilihan yang tepat dan populer di kalangan orang-orang dari berbagai usia. Biasanya dipakai dalam pengaturan kasual.

90,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Wah, Monica baru aja beli kopi, teman Pro 2, karena gak tahu kenapa sore ini ngantuk banget ya. Jadi kalau misalnya kamu lagi di perjalanan tapi tiba-tiba juga ngerasa kayaknya butuh suasana yang lebih asik, atau mungkin juga butuh kafein, teman Pro 2, gaskan aja daripada ngantuk di jalan, itu lebih bahaya kalau menurut aku. Jadi tetap stay tune buat kamu juga, teman Pro 2, karena Monica setelah ini akan kembali menemani kamu diiring informasi ringan untuk segmennya kita di sore ceria kali ini. Update info-info ringan, kira-kira apa sih fun fact yang mungkin jarang diketahui orang-orang dan kamu harus tahu. Pokoknya kita bakal bahas di Pro 2 RR Sintang. Setelah yang satu ini ada lagu dari miliknya Jazz dengan Penipu Cinta akan hadir di ruang dengar kamu.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

0: Hey kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Glenn, Total Favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, Meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, Keke Runner Up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan KKBP Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI, Radio Piala Dunia.
5: Nanti Pansegwem, Prodway FM, Sintang.
6: Prodway FM.

Oke, Top Pro 2, welcome back masih di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu di pukul 17.13 waktu Indonesia Barat. Setelah ngopi rasanya energi kembali membara, teman Pro 2 ngantuk sudah langsung terhempas gitu ya. Jadi aku bakal lebih semangat buat nemani kamu lagi di sore ceria kali ini. Tapi teman Pro 2, terkadang semangat yang membara-bara juga terkadang bisa terhenti atau mungkin juga tiba-tiba drop karena ada suatu hal yang kecil banget ada muncul di tubuh kita, tapi itu membuat kita benar-benar bad mood banget, teman Pro 2. Dan dua and only pastinya ada sariawan yang sering bikin kita kayak aduh pengen emosi, kayak senggol dikit langsung emosi nih, teman Pro 2. Terus juga di tengah cuaca yang panas bedengkang ya, kalau kata orang Sintang nih, teman Pro 2, itu benar-benar nggak bisa bikin kita kayak better gitu ya untuk menjalani hari. Nah kali ini Monica bakal hadiri, teman Pro 2, kenapa sih sebenarnya sariawan itu bisa muncul. Nah pastinya teman Pro 2, penyebab sariawan ini biasanya tuh dapat terjadi akibat satu atau kombinasi beberapa faktor berikut. Pertama, cedera pada mulut, di mana ada jaringan mulut khususnya juga yang ringan ya teman Pro 2. Ini menyebab paling umum sariawan. Luka ini juga bisa terjadi akibat penggunaan gigi palsu atau kawat gigi yang tidak pas, menyikat gigi terlalu keras, atau kebiasaan menggigit bibir, lidah, maupun bagian dalam pipi. Kalau aku tuh paling sering kena sariawan nih ya teman Pro 2, itu karena misalnya lagi makan sesuatu tapi tiba-tiba gigi aku tuh kayak salah mengunyah. Nah akhirnya kayak ada luka dalam mulutku. Jadi ini juga penting teman Pro 2 untuk mengobatinya, yaitu menggunakan pasta gigi yang mengandung sodium lauren sulfat atau SLS, serta adanya gigi yang tajam dapat memicu iritasi berulang yang akhirnya menimbulkan sariawan. Oke, nanti kita bakal bahas lebih lengkapnya bagaimana sih cara mengobatinya, karena pastinya gak mampu banget teman Pro 2 lama-lama sariawan. Diajak ngomong sakit, diajak makan sakit, minum pun juga sakit. Bahkan kita kayak nelen air ludah sendiri tuh juga bener-bener sakit gitu ya, kerasa banget nyerinya. Nah nanti kita bakal bahas setelah yang satu ini. Ada lagu dari JKT48 dengan Rhapsody akan hadir di ruang dengar kamu.

0: lupa ya nak, kalau meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya mama itu-itu terus dari dulu. Simple sih, nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

0: banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Eh, tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Eh, iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, Deng.
2: Setiap orang berhak menikmati fasilitas umum tanpa batasan. Dukungan dan perhatian kita bisa membuat perbedaan besar. Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama karena hak itu adalah hak kita bersama.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro2 FM Sikat.

0: Oke, Top Produe, welcome back. Masih di Produe RRI Sintang, teman terbaik kamu. Barengan aku Monica, masih ngomongin seputar sariawan. Ini awan yang gak disukai banyak orang ya, teman Produe. Walaupun katanya kita harus bersyukur kalau misalnya dikasih sakit itu penggugur dosa. Tapi kenyataan teman Produe, memang kalau orang bilang lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, ada benarnya sih. Kalau bagian area mulut itu ada yang sakit, misalnya gigi atau juga sariawan atau mungkin lidah, itu kayak kerasa bener-bener sakit banget gitu ya teman Produe. Lidah gak bertulang, memang betul, tapi sekali ya sakit-sakitnya minta ampun, gak bisa makan, susah ngomong, susah minum teman Produe, atau kita diam sekalipun itu tetap sakit. Nah, untuk mengobati sariawan ini teman Produe, caranya sebenarnya banyak sekali. Bisa dengan berbagai perawatan mandiri ya teman Produe. Salah satunya adalah menggunakan pasta gigi yang lembut dan bebas SLS, berkumur dengan air garam atau obat kumur antiseptik, dan ini sering banget aku lakukan teman Produe. Kemudian menghindari makanan keras, pedas, asam atau mungkin terlalu panas, mengkonsumsi makanan bertekstur lembut, mengompres area sakit dengan es batu untuk membantu menyederhanakan nyeri ini. Nah, beberapa bahan herbal seperti chamomile atau licorice teman Produe terkadang juga digunakan untuk membantu meredakan keluhan. Namun efektivitasnya masih memerlukan penelitian lebih lanjut ya teman Produe untuk digunakan. Jadi harus selalu berhati-hati dan juga kalau bisa harus dengan resep dokter. Untuk sariawan sendiri punya resep dokter ya teman Produe, tapi lagi-lagi harus dengan resep dokter ya. Itu ada obat pereda nyeri topikal seperti benzodiazepine dan juga lidocaine, ada obat kortikosteroid topikal untuk mengurangi peradangan, ada obat antimikroba seperti antibiotik, anti jamur dan juga antivirus untuk mengatasi sariawan yang disebabkan oleh infeksi, suplemen seperti vitamin B1, B2, zat besi atau asam folat ini mengatasi defisiensi vitamin dan juga mineral. Pada kasus tertentu yang berat dan juga berulang, pengobatan akan disesuaikan dengan penyakit yang juga mendasarinya teman Produe. Oke, itu dia info kita seputar sariawan teman Produe. Moga-moga aja kita sehat selalu ya, dihindari dari sakit-sakit, apalagi sakit sariawan ini. Aduh, sakitnya minta ampun sih teman Produe. Dan pastinya setelah ini Monica bakal kembali menemani kamu teman Produe. Seperti biasa, kita akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa islami di ruang dengar kamu sebelum jelang azan maghrib di kesempatan hari ini 26 Juni 2026.
1: 90,7 Pro 2 FM Sik.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: Teman Pro 2 tepat sudah pukul 17.43 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Oke, teman-teman Produe, welcome back. Masih di Produe RRI Sintang, teman terbaik kamu, pukul 18.13 waktu Indonesia Barat nih, teman Produe. Selamat sore menjelang malam, pastinya buat kamu di hari Kamis ini. Apakah udah siap-siap pulang kampung karena besok WFH? Atau agak yang gak WFH, teman Produe, di hari Jumat? Ya, gak apa-apa sih, yang penting teman Produe bisa bekerja dengan nyaman dan juga tetap maknai apa itu WFH begitu ya. Dan kali ini seperti biasa di kultur kita pukul 18 waktu Indonesia Barat akan aku bahas salah satu tradisi atau mungkin juga budaya folklore ya teman Produe yang udah melekat banget sama Indonesia. Nah, Indonesia nih teman Produe dikenal dengan banyak sekali beragam aneka hantu ya yang lucu banget teman Produe. Ada kuntilanak, ada pocong, babi ngesot, ada apa lagi nih, ada tuyul, bayul. Ada juga tradisi-tradisi mungkin juga hantu-hantu lainnya. Nah, kali ini aku bakal nge-spill teman Produe salah satu hantu yang ada di Kalimantan Barat. Nah, ini namanya hantu Amot ya teman Produe, dari Kabupaten Sanggau, tetangga kita ya. Teman Produe, Amot atau hantu dalam mitologi Dayak ini juga selalu mengganggu kehidupan manusia, tanaman, dan juga ternak. Nah, gimana kira-kira wujudnya Amot? Tentu aja bakal menyeramkan banget ya teman Produe, seperti wajah hantu pada umumnya. Nah, masyarakat Indonesia juga memiliki berbagai cerita hantu. Salah satunya juga Amot ini yang menarik nih teman Produe. Nah, kalau di folklore ini, kalau dalam sebuah pertunjukan itu Amot digambarkan sebagai makhluk menakutkan seperti foto yang beredar mungkin di sosial media, bisa kamu cek teman Produe. Dan dalam foto-foto tersebut juga seseorang gitu ya teman Produe bisa mengarahkan Amotnya ini dalam pertunjukan. Kalau aku lihat sih dia kayak leak ya teman Produe, tapi mungkin bisa kamu langsung cek aja, barangkali referensi hantu yang aku tahu tuh gak banyak teman Produe. Nanti kita bakal bahas perhantu-hantuan ini mumpung malam Jumat juga teman Produe. Stay tune aja buat kamu, tapi kita dengarkan dulu satu lagu dari Nazira Safa featuringnya bersama siapa nih teman Produe, sama Iis Arfan dengan Sempurnakan Aku.

0: aku lihat kawan kita si Bian kemarin ada tato di lengannya itu. Bagus benar ya motifnya, aku tengok.
1: Itu bah tato daya. Bukan tato sembarangan itu, ada ceritanya, ada artinya.
0: Oh gitu kah? Kukira cuma buat gaya-gaya aja dia tuh. Banyak bah anak muda sekarang yang ikut-ikutan buat tato.
1: Enggak gitu bah. Dulu-dulu orang Dayak dapat tato itu kayak penghargaan. Misalnya habis merantau jauh atau pernah melakukan hal besar, bukan asal minta tato.
0: Oh, berarti tato itu semacam bukti hidup lah ya.
1: Betul, bah. Setiap motif itu bercerita. Ada yang melambangkan perlindungan, ada yang mewakili roh leluhur. Bahkan proses membuatnya dulu pakai upacara adat, pakai duri kayu.
0: Wah, banyak juga ya artinya. Tapi sekarang banyak orang luar yang salah paham ya. Dibilang aneh lah, serem lah.
1: Iya, betul. Padahal mereka belum kenal budayanya, udah duluan menghakimi.
0: Makanya penting nih kita angkat lagi budaya kita, biar anak muda tahu tato Dayak itu warisan, bukan sekedar tren.
1: Iya bah, kulit boleh ditato, tapi yang ditanam di dalamnya itu sejarah cerita hidup.
0: #kampanyebudaya tato Dayak, cerita yang nempel di kulit.

0: Bin, punya kopi nggak?
1: Punya.
0: Bagi dong.
1: Boleh. Eh, tapi udah makan belum?
0: Belum sih. Emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah.

Ngopro 2, welcome back. Masih barengan aku Monica. Di kesempatan kali ini Ngopro 2 kita bakal bahas seputar hantu amut dari Kabupaten Sanggau ya, yang mana juga teman Ngopro 2 dalam sebuah pertunjukan memang seringkali dibawa nih kisah-kisah dari amut sendiri. Nah, amut dipercaya oleh suku Dayak Tabasyam dari Desa Temiang Taba, Kecamatan Batang Tarang, Kabupaten Sanggau sebagai makhluk jahat mengganggu hasil panen masyarakat Dayak yang harus diusir dalam ritual nyeser. Nah, dalam Kongres Dayak Internasional tahun 2017, teman Pro 2 ini dibuka oleh Presiden Majelis Adat Dayak Nasional atau MADN yang juga ada Gubernur Kalimantan Barat pada saat itu adalah Bapak Cornelis. Kongres ini pertama kali digelar di dunia yang dihadiri delegasi dari sejumlah negara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, New Zealand, Taiwan, Madagaskar, dan Australia. Adapun Kongres akan membahas sejumlah topik terkait masyarakat ada Dayak beserta dengan lingkungan hutan Kalimantan Barat. Teman Proda, bahkan pada saat itu Bapak Cornelis sebagai Gubernur Kalbar ya mengatakan bahwa masyarakat tuh nggak mau dikatakan sebagai Dayak itu primitif, karena di dalam Dayak itu juga terdiri dari berbagai macam agama, termasuk ada Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, bahkan Konghucu. Jadi Teman Pro 2, sebenarnya tujuan dari Kongres Dayak Internasional ini juga merumuskan butir-butir protokol Dayak juga sebagai jembatan bagi bangsa Dayak antara masa lalu juga masa depan. Untuk amut sendiri ya Teman Pro 2, sebenarnya menarik banget untuk dibahas karena sekarang banyak banget entah itu filmnya atau mungkin juga penuturnya Teman Pro 2. Jadi alhamdulillah tuh gak tergurus sama zaman yang udah di era digital sekarang. Bahkan anak-anak muda juga ada nih yang mencoba mengangkat kisah amut sebagai edukasi melalui film pendek atau digital. Nanti kita bakal bahas lengkapnya, stay tune di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Oke, teman Pro 2, welcome back. Masih di Pro 2 Era di Sintang, teman terbaik kamu. Dan kali ini kita bakal bahas lagi soal hantu amot ya, teman Pro 2. Jadi hantu amot ini sebenarnya punya nilai sosial tersendiri, teman Pro 2, yang selain juga menjadi budaya, tapi juga sampai sekarang termasuk menurut aku salah satu bentuk pelestarian budaya dan juga folklore ya, atau mungkin cerita-cerita daerah, atau mungkin cerita-cerita yang udah melekat gitu ya pada Kota Sanggau. Dan banyak sekali teman produk kalau dalam sebuah festival itu menghadirkan pertunjukan amot itu sendiri. Nah, tentunya banyak sekali implementasi-implementasi yang penting teman produk sebenarnya. Termasuk juga tujuan utamanya ada amot pada saat itu adalah untuk pengusiran ya, yaitu sosok roh halus atau hantu yang dipercaya suka mengganggu ketentraman warga, merusak tanaman, dan membawa penyakit. Ritual sering diselenggarakan menjelang musim panen raya atau gawai. Nah, pastinya dalam prosesi ritual itu acara dipimpin oleh dukun adat atau disebut dukun paca yang dibantu tokoh spiritual lainnya. Dan diawali juga dengan memohon izin kepada roh penjaga alam, dan puncak ritualnya adalah nyeser amot, yaitu menghanyutkan miniatur rumah kecil atau rakit lanting ke sungai yang simbol membuang sial, penyakit, dan juga energi negatif. Nah, teman Pro 2, amot juga sering menampilkan penari yang mengenakan topeng spiritual amot, samper. Dan pada masa pantang atau BC juga, teman Pro 2, masyarakat biasanya harus menjalani masa pantang selama beberapa hari, seperti tidak boleh ke ladang, berburu, atau makan makanan tertentu untuk penyucian diri. Dan tradisi warisan leluhur ini terus dilestarikan sebagai wujud keharmonisan antara manusia, alam, dan juga Tuhan, bahkan digelar menjadi perayaan budaya yang dihadiri oleh pemerintah daerah. Oke, Top Produ, mungkin infonya segitu dulu ya soal amot. Kamu boleh banget baca-baca lagi, atau mungkin juga kalau penasaran ada kok beberapa video ritual atau tradisi atau Top Produ di YouTube, di Instagram, atau mungkin juga di platform lainnya. Setelah ini lagu-lagu asik bakal Monica hadirkan di ruang dengar kamu, dan pukul 19 waktu Indonesia Barat akan hadir 3 info terkini di Info Produ 2.

Tahukah kamu? Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar, Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya. Sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Info Pro 2.
0: Disiarkan langsung dari Jalan Yesaya Pangorey Sintang Teman Pro 2 dan tepat sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir untuk 3 info terkini di Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
0: Itu Pro 2 untuk info pertama kali ini ada Ronaldo nilai duel Portugal versus Argentina akan menarik di Teman Pro 2. Kapten Timnas Portugal Cristiano Ronaldo menepis pertandingan dirinya dengan Lionel Messi, namun ia mengakui kemungkinan pertemuan Portugal dan Argentina di fase gugur Piala Dunia 2026 ini akan menjadi tontonan menarik bagi pecinta sepak bola. Pernyataan ini juga disampaikan oleh Ronaldo setelah membawa Portugal menang telak 5-0 atas Uzbekistan pada gala grup ketiga K, dan kemenangan tersebut memastikan Portugal melangkah ke fase gugur turnamen. Dalam konferensi pers pemain usia 41 tahun ini menolak pembahasan pertandingan individu dengan Messi, ia menegaskan fokus utamanya saat ini adalah membantu Portugal meraih hasil terbaik di Piala Dunia 2026. Saat ditanya mengenai peluang menghadapi Argentina di babak gugur, Ronaldo menilai laga tersebut akan menjadi pertandingan istimewa karena menurutnya duel dua tim besar ini akan menghadirkan daya tarik tersendiri bagi penggemar sepak bola.
2: Info Pro 2.
0: Oke, Top Pro 2 kali ini dari dunia hiburan juga ada It Gitaf yang juga menyebut Teman Pro 2 pertunjukan intim paling efektif untuk merawat penggemar ya Teman Pro 2. Penyanyi solo wanita It Gitaf menyatakan bahwa penyelenggaraan pertunjukan intim atau intimate show menjadi metode yang sangat efektif bagi musisi untuk merawat sekaligus mempertahankan basis penggemar mereka. Hubungan emosional yang kuat antara musisi dan juga pendengar dinilai lebih mudah terbangun melalui ruang apresiasi yang lebih personal baginya. Igitev juga menjelaskan bahwa panggung offline stage juga merupakan semacam itu tidak membutuhkan kemewahan lampu atau juga pakaian yang megah. Penampilan sederhana yang bahkan hanya melibatkan satu gitar untuk pertunjukan sudah cukup bagi para pendengar untuk menikmati pertunjukan serta mengenal musisi dengan lebih baik.
2: Info Pro 2.
0: Setelah produk untuk info terakhir kali ini ada Spotify sebut musik Indonesia makin mendunia dan juga menjangkau pendengar global. Pastinya Spotify Managing Director Southeast Asia Gustav Beck mengatakan Indonesia menjadi pasar penting ya dengan ekosistem musik yang terus bertumbuh pesat. Menurutnya energi kreatif dan talenta Indonesia terus tumbuh serta membentuk masa depan industri musik. Gustav menyebutkan Spotify hadir untuk memastikan karya musisi Indonesia dapat didengar pendengar dunia lebih luas. Ia mengatakan setiap saat selalu ada seseorang yang pertama kali menemukan musisi Indonesia dari berbagai negara. Menurut Gustav, musisi Indonesia ditemukan pendengar baru di Spotify lebih dari 6,3 miliar kali tahun lalu, dan ia menilai capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan yang didorong artis, penggemar, dan ekosistem kreatif yang berkembang.
2: Info Pro 2.
0: Oke, Teman Pro 2 ya, itu dia untuk 3 info terkini di Info Pro 2 yang telah hadir di ruang dengar kamu. Dan setelah ini kita akan hadir kembali menemani kamu di MLC Music Live Chat barengan dengan Pro 2 Jakarta. See you, Teman Pro 2.
4: Pro 2 FM, teman.

0: Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk
1: lagu terbarunya nih.
2: Betul, nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Tapi buat teman Pro 2 yang ingin bertanya juga langsung boleh banget di live chat YouTube RRI Jakarta, langsung drop aja pertanyaan kamu di situ. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, di 0811 800 105.
2: Alright, jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat. Woo.

0: Rosie Music Live Show.
1: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia Rimar.
0: Halo. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
1: Ya.
2: Iya, seru-seruan sama juga. Anak-anak, aduh.
1: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin. Ya gak sih?
2: Iya.
1: Ya. Pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Benar. Ya enggak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
1: Oh, benar. Gimana kabarnya, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
0: Oh,
2: cuman
0: iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang sini tuh udah sembuh. Ais, gitu
0: alhamdulillah.
2: Ya.
0: Alhamdulillah. Gokil.
1: Itu radang masakan Padang, Bro.
0: Rendang.
1: Iya.
0: Aduh jauh ya. Aduh, tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh, pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
0: Oh iya.
1: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu sih.
1: Seminggu. Kalau lagi radang gitu berarti job nyanyi off dulu.
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
1: Wah, respect.
0: Wow.
1: Respect.
0: Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya gak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar gak ya?
0: Oh iya gitu. Sih, benar sih.
2: Berapa kali aku sempet kayak begitu.
1: Gak mau lip-sync aja, lip-sync?
2: Mana ada kayak gitu.
1: Atau kayak di atas panggung, boleh style Spotify.
0: Aduh. Kayak Justin Bieber.
1: Iya. Itu dia pakai laptop sih, karaoke
0: jatuh aja ya.
1: Tapi
0: bener.
1: Paling parah pernah nggak sakit apa terus tampil gitu, Kak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih, Kak, radang gitu. Jadi benar-benar tuh suara nggak ada sama sekali. Pas lagi di, maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya, Kak.
1: Oke. Bisa ya.
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu, Kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
0: Bener. Iya sih.
1: Ini
0: atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga gak sih?
2: Oh, biasanya. Mungkin ya, mungkin bisa. Faktor adrenalin gitu. Sempat juga waktu itu aku pergi ke off air di Masamba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu.
1: Wow.
2: Jadi lagi suaranya hilang, terus aku sampai minum madu lah segala macem. Madu tuh sampai sebotolan habis kali.
1: Ya Allah.
2: Kayak terus mami sampai bilang gini, "Kak, itu kamu ini loh, dilihat loh dosis madu berapa gitu." Enggak peduli.
1: Bentar, madu ada dosis ternyata ya?
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok.
1: Oh.
2: Aku kan udah gak tahu tuh berapa yang tiap kali
1: deh.
2: gatel minumin semuanya.
1: Oh. Banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
0: ada yang pakai kencur.
2: Ya.
1: Ada yang pakai ini jeruk nipis pakai kecap tuh.
2: Oh, iya,
0: itu obat batuk.
2: Ada.
1: Itu bisa juga radang.
0: Bener, ada juga yang pakai kencur, cabai, bawang, kerupuk,
1: seblak. Gado-gado. Oh, itu seblak.
2: Makan dong.
1: Aduh, tapi masih nge-gym gak sih?
2: Masih
1: ya?
0: Wow.
1: Sekarang ngebaginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih, kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
1: Seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
2: Kalau gym 3 kali.
1: Wow. Apalagi lagi udah level apa nih sekarang, kalau bench press berapa?
0: Aduh.
1: Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
1: Oh gitu. Oke.
2: Terus dari itu jadinya udah enggak berani yang berat-berat banget
1: lagi.
2: Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo gitu kan.
1: Terus
2: jadi kayak sekarang udah enggak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
1: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
0: Wah, saya enggak 90 juga dong.
1: Iya, maksudnya lu ya, bisa
0: sih.
1: Diangkat
0: ya,
1: dengan
0: bisa.
1: Easy, man. Kalau gua enggak bisa.
0: Bisa. Tapi gua jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
1: Jadi
0: ya.
1: Beban dulu. Udah kan jadi beban?
0: Oke, lanjut. Oke, tapi selain nge-gym, olahraganya apa lagi, Kak Rimar?
2: Aku lagi suka tenis sih sekarang.
1: Oh, tenis.
2: Tapi masih belajar.
0: Oke. Padel enggak padel?
2: Padel belum nyobain.
0: Oh, belum nyobain baru tenis ya.
1: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh gitu. Yeah, pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
0: Nah. Bener.
1: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
2: Iya tuh.
1: Tapi udah bisa serve belum?
2: Nah itu masih susah.
1: Masih
2: apa ya, serve untung-untungan gitu.
1: Yeah,
2: kalau bahasa coach aku, serve asma asal masuk.
1: Oh iya.
0: Pokoknya, asal gak fall aja ya, yeah, gitu ya.
1: Tipsnya ngitung tempo kak.
0: Asik, asik. Coach ini coach.
1: Jadi wih, gini nih temponya nih. Gitu. Beneran, beneran. Beneran. Soalnya kalau kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai.
0: Lantai.
1: Ah itu pukulnya. Tempo itu gitu.
0: Bener. Kalau bolanya cepet.
1: Itu kayak gitu pasti, pasti kecuali bola bola voli atau segala macam.
2: Kalau kena spin nggak bisa gitu dong.
1: Bisa, bisa. Kalau spin nggak ada suaranya.
0: Nggak ada suaranya.
1: Kaget, kaget, kaget. Siapa aja gitu. Tapi tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
2: Iya itu kayak ya aku nggak jauh-jauh sih healingnya tuh olahraga emang.
0: Oh wow. Sport banget ya.
1: Iya biasanya, biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu, menghilang sementara.
0: Oh benar, benar.
1: Terus dia pamit kan?
0: Oh iya benar, iya.
1: In goodbye.
0: Oh iya benar, betul.
1: Jadi lost in goodbye.
0: Bridgingnya bagus.
1: Seperti judul lagunya Rimar yang terbaru ya.
0: Yes.
1: Lost in goodbye.
0: Lost in goodbye.
1: Anyway ini udah ramai banget tau di live chat. Halo halo semuanya.
0: Ada Kendari-Kendari nih.
1: Wow.
0: Jauh bro dua Kendari.
1: Terus, ayo nanti mampir katanya.
0: Oke.
1: Terus dari, ada tim Rimar.
2: Halo tim Rimar.
0: Gokil gokil gokil.
1: Eh serius ini salam dari Pratunam Bangkok.
0: Wow.
1: Muhammad serius? Arfan serius.
0: Wow.
1: Wih keren keren
0: gokil,
1: keren.
0: Gokil
1: keren.
0: Gokil.
1: Oke. Okay.
0: Salut salut salut.
1: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti kita bakal ngobrol selengkapnya sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
0: Betul.
1: Oke okay, kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya ini live chat udah rame juga. Kalau bisa tanya di sana YouTube channel kita di RRI Jakarta. Jakarta
0: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music, Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat.
1: Ya, semua pro 2 masih ditemenin sama gue Davey Prada.
0: Dan juga Edi Tama, dan kita masih barengan sama Rimo.
1: Oke, ini kita masih ngobrol-ngobrol sama pro 2. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya mungkin beberapa dari kamu sama pro 2 juga udah pasti udah tahu ya.
0: Betul.
1: Kalau Rimar baru aja merilis Lost in Goodbye.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ini tetap R&B ya.
2: Ini pop R&B.
1: Pop R&B ya. Bener, masih bener. Dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi Lost in Goodbye ini kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang dia pernah sayang lah gitu. Terus gitu pas sudah memutuskan hubungan ternyata tuh dia kayak bimbang gitu. Dia tuh kayak kok masih ini ya, kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
0: Oh, berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu?
2: Lebih ke kepikiran terus gitu.
1: Tapi kok bisa udahan gitu?
2: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang.
0: Yeah, iya sih.
1: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh break up sih kenapa tuh? Baik-baik
2: dia ini sih, kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah gak sama orang ini, tapi dikala dia udah gak barengan, terus baru kepikiran gitu, kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
1: Kayaknya itu mantannya
0: coba
1: jadi sukses ya.
0: Aduh. Tiba-tiba CEO.
1: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Herold Tanjung.
0: Aduh. Gak ada tahu juga. Iya, benar.
1: Tapi ya pokoknya keingat mulu, jadinya rasanya kangen terus gitu ya.
0: Aduh. Wow.
1: Pasti Edit pernah ngerasain dong.
0: Aduh, kok tiba-tiba emang gitu?
1: Pernah ngerasain enggak?
0: Enggak sih.
1: Masa enggak?
0: Enggak, maksudnya kalau gue kalau udah ya udah sih.
1: Itu kalau gue.
0: Iya.
1: Wah. Cuek nih.
0: Cuek. Mana ada aku cuek.
1: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana gak?
2: Ini sebenarnya ciptaannya Kak Alan Anderson.
1: Mas Alan Anderson. Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
0: Aduh bener sih. Iya sih.
1: Terus gak?
2: Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "Mai, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya katanya gitu.
0: Benar.
2: Terus aku kayak, aduh kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua gue gitu.
1: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
2: Nah, tiba-tiba radang nggak bisa whistle, maaf nih gitu kan.
1: Iya sih. Kemarin kita juga sempat ngeliat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
0: Bener.
1: Itu dan suaranya.
0: Wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
1: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagunya sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
2: Itu lagunya tuh udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu.
1: Okay.
2: Jadi kita baru serius produksiinnya tuh kayak 2025 sih. 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman abis itu mixing mastering kayak nggak berapa lama deh, lumayan cepet juga langsung jadi. Cuman ya itu, aku awal mulai tuh nggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh, awalnya aku nggak kepikiran gitu.
1: Tiba-tiba
2: jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni itu, sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh, apa bikin aja ya gitu.
1: Kenapa tiba-tiba kayak, aduh pengen bikin deh jadinya. Sayang aja ya kalau kelewatnya.
2: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan. Gitu. Jadi awalnya sih kayak, udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh kayaknya mau bikin nih. Udah langsung dar-dedor, kontak sana, kontak sini.

0: kakak, bisa gak kakak, bisa gak kakak.
1: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya. Dari independen ya.
2: Bener, iya sih bener-bener.
1: Plusnya
2: bener.
1: Itu tadi, baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis gitu kan. Jadi anak lebih banyak. Tapi emang harus halo-halo lagi.
2: Semua dikoordinir sendiri gitu loh.
0: Kakak, bisa gak kak gini? Bisa gak kak, ntar nanti kita photoshoot. Ntar langsung pilih fotonya yang mana. Nanti yang itu yang diedit duluan deh kak gitu.
1: Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
2: Oke, boleh.
1: Dari Maria. Halo kak, salam kenal. Aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
3: Halo.
1: Nih kak Imai mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
0: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu.
1: Nggak, ini kita tutorial dulu kan, ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
2: Iya. Yeah.
0: Itu sih kayak cuman
2: wah cuman nih.
1: Kalau cuman semua orang bisa.
0: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
2: Oh, oke. Okay.
1: Ada tekniknya.
0: Susah. Jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
1: Iya, enggak usah dicontohin, enggak apa-apa kok. Enggak usah.
0: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
1: Wow.
2: Oke.
0: Iya.
2: Oke. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener, berarti apa? Gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
0: Bukan, jadi dia itu beda placement gitu kak.
2: Oke.
0: Jadi beda register sama head voice. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
1: Berarti
0: beda
1: itu ya,
0: beda
1: nyari.
0: Metode tapi nyari lubangnya itu yang susah.
1: Susah itu ya. Oke. Sudah dijawab ya Maria. Thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen terlost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat tahu?
0: Apa ya kalau aku ya?
2: Apa ya?
0: Lost in goodbye-nya aku kayaknya enggak deh aku.
1: Enggak ada ya?
0: Kayaknya sih.
2: Oke.
0: Kayak aman-aman aja
1: gue
0: gitu.
1: Gue ada gue.
2: Apa tuh?
0: Oh iya.
1: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak.
2: Oh.
1: Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
2: Enggak. Abis itu nyesel.
1: Sampai rumah
0: gue pikiran.
2: Iya bener.
1: Kok gue gak bungkus ya? Itu lost in goodbyes gue itu.
2: Oh, bener.
1: My God, keinget terus sih.
2: Iya sih, jadi kepikiran.
0: Iya bener juga ya, itu lost in goodbye loh.
1: Itu lost in goodbye.
0: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung gue habisin sih jadi.
1: Iya. Enggak, gue biasanya dikasih gitu, nih makan lagi, aduh udah makan tadi gitu.
0: Oh iya.
1: Iya, terus kayak aduh bawanya susah gitu, tapi kenapa gak dibungkus.
2: Nah gitu.
1: Tapi gak ada ya, specifically
0: ada
1: ya.
0: Gak ada
1: aman-aman aja.
2: Alright.
1: Ya. Anyway, kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat teman-teman dua yang belum dengerin, ini wajib banget didengerin ya.
2: Yes, jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Lost in Goodbye
1: by Rimar. Let's go.

0: Kami teman bro dua.
1: Gak bisa.
0: Itu bisa.
1: Waduh keren. Langsung bikin lagu
0: Adi Diesel ya. Ya iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya, Whistle Voice ya. Bener. Tapi kayak kalau berkali-kali nggak bisa sih.
1: Iya bener.
0: Dan itu lagunya ya Tomo Pro 2 ya, yes. R&B-nya enak banget.
2: Aduh, berasa banget.
1: Sangat kental ya.
0: Yes, udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
2: Duet yuk,
1: boleh.
0: Kita tunggu ya, Rimar yes. X Ariana.
1: Eh, sedap.
2: Aduh.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, ini langsung aja kita punya ada salah satu game. Yes. Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot takes.
1: Pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap belum?
0: Nah, kita lagi ngobrol bareng sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion
1: yes.
0: ya sih. Mm-mm. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke. Okay.
0: Jadi setuju atau enggak nanti jawabannya ya?
1: Yes.
0: Oke, okay, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sikat.
0: Kita bumper dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, okay, bumpernya manual.
0: Belum ada. Oke. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa dibilang red flag, apa-apa dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rimar?
2: Kalau red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok.
1: Pernah dengar kan standar TikTok.
0: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan misalnya ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya enggak mikirin itu kan jadinya iya lagi.
2: Iya sih. Iya. Ya berarti overrated ya.
1: Overrated ya.
2: Iya. Karena kayak enggak apa ya? Ya semua manusia natural aja enggak sih? Nah, enggak yang bare minimum. Kayak natural aja senengnya gimana gitu.
1: Benar. Iya sih, benar. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Benar.
1: Iya kan?
2: Bener. Kan kita punya ciri khas masing-masing.
0: Nah, itu dia.
1: Benar.
0: Oke, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
0: Setuju atau enggak?
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh bener juga.
2: Jadi wow, kayak sering juga banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu. Dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Tapi gak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR yes, semangat ya.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Ah, itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call, telepon.
1: Benar.
0: Surat-menyurat lagi apa segala macam.
1: pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya.
1: Iya.
2: Terus udah gitu pakai SMS, kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video callan aja, Kak.
0: Iya, sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Oh, ini. Menurut Kak Rimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin enggak ada perasaan?
2: Mungkin.
0: Sahabat loh ya, sahabat.
2: Sahabat pure aku sahabat. Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin katanya gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat katanya gitu. Enggak, aku bisa-bisa aja ya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Mana.
0: Enggak tahu ya kan.
1: Iya.
0: Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke. Okay. Terjawab. Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Ah,
2: aduh.
0: Gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok
0: lah. TikTok ya. Oh, berarti valid ya.
1: Valid.
2: Kayak nyari, misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Oke. Okay. Terus
2: aku kayak nyari makanan. Dessert enak.
0: Yeah.
2: Iya, dessert bener. PIM misalkan gitu.
0: Benar.
2: Terus nyari di TikTok.
0: Iya, bener.
1: Iya.
0: Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga.
1: Yes.
0: Ya. Jadinya semakin gampang.
2: Jadi kayak kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur.
1: Bener. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
0: Oh iya.
1: Iya kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
1: Bener.
2: Oh, kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3.
1: Yeah. Iya bener.
0: Berarti valid ya.
1: Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Karimar tentang kangen sama mantan?
1: Atau
0: kepikiran terus sama mantan?
2: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh, itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Iya sih.
2: Emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
1: ikhlas ya.
2: Emang udah acceptance-nya tuh benar-benar yang kayak, dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah itu berarti belum
0: bisa tuh.
1: Masih nyangkut ya, masih lost in goodbye. Oke.
0: Nah tapi di send apa jangan tuh? Kalau bisa
2: jangan.
1: Oke. Makanya ada penyesalan nantinya ya.
2: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di unsend.
1: Ah itu dia.
2: Aduh itu lebih malu lagi nanti.
0: Masa alasannya sorry kepencet? Gak mungkin. Perasaan tadi malam melihatnya berbaris-baris di chatnya.
2: Pagi lagi gini, salah kirim.
0: Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh itu dia yang WDYT. Dari
1: Reba.
0: Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Yes. Di sini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita ya. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Ya, yes, semua bro dua. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Mm-hmm. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
0: Alright, ada siapa ada V?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria, nanti gantian. Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh. Aku kebetulan memang enggak bikin MV sih.
1: Jadi udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Makanya di toner visualizer-nya.
0: Visualizer-nya.
1: Karena enggak ada MV tapi visualizer.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
0: Waduh.
2: Ya kalau ada yang mendanakan nah, bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GBK misalnya.
0: Waduh. Bisa. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya benar sih. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Mm-hmm. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Wih, terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia-Inggris gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu. Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris gitu.
1: Akhirnya dicampur-campur gitu.
0: Betul.
1: Kalau lidah gak ada yang kepleset lidah. Kadang-kadang
0: agak-agak susah tuh.
1: Iya. Misalkan ngomongnya terserah.
0: Bener.
2: Enggak sih. Kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenarnya yang susah bahasa Indonesianya.
1: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya, maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibes-nya kan ini rada barat ya.
0: Iya, oke.
2: Tapi bahasa Indonesianya gak cringe gitu loh.
1: Itu
2: kan aku paham. Makanya aku kayak waktu kalian ngirimin, bagus nih Kak gitu.
1: Iya, maksudnya, gak cringe gitu.
2: Aku kalau udah cringe aku kayak aduh enggak deh Kak.
1: Wow, okay. Berarti itu ya susahnya ya.
0: Betul.
1: Okay, terakhir.
0: Siapa tuh?
1: Ada dari Tridanu.
0: Okay, Tridanu.
1: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
2: Di Idol.
1: Yes.
2: Di Idol ya.
1: Kak Salma, Bina, or Selina?
2: Aduh susah sekali. Siapa ya?
1: Sama semuanya lah ya.
2: Sebenarnya sama semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama karakter suaranya.
1: Oh bisa bener. Ya kali ya. Digabungin mungkin R&B dan segala macam. Cocok sih.
0: Sedap.
1: Oke.
0: Alright.
1: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua
2: di platform ya. Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
0: Itu dia.
1: Ada dance koreonya gak?
2: Wah belum ada, belum bikinin ada. Bikin dong,
1: cocok deh.
2: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
1: Oh udah deh.
2: Ada yang bikin, maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku gak bisa ngikutin lah.
1: Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silakan dipakai soundnya di TikTok.
0: Yoi, dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Kalau misalkan ada nih teman Pro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan gak?
2: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
1: Itu
0: ya, itu dia.
1: Biar waktu yang menjawab.
2: Jangan dicat ya tapi.
1: Itu dia. Sampai dicat. Fatal.
0: Itu fatal.
1: Oke deh, thank you so much Rima.
2: Thank you.
1: Udah main seru banget ngobrol-ngobrol.
0: Betul.
1: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
0: Betul.
1: Semoga makin banyak lagi proyek-proyek ya.
0: Amin.
1: Alright. Thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin, nonton kita di Ready Jakarta di YouTube channel. Dan pasti ikutan juga di WhatsApp.
0: Betul.
1: Abis ini kita pasti seru-seruan juga ya.
0: Yoi, dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Oke, kalau gitu nama gue Davey Prada cabut.
0: Nama gue Edi Thomas cabut.
1: Dan pastinya
2: Rimar.
0: Bye.
1: Music Live Chat.

kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Hai hai hai teman Pro 2 dijaga malam. Jangan galau malam-malam nih ya. Kiki kembali temani kamu tentunya ya di hari Kamis ini tanggal 25 Juni 2026. Gimana kabarnya teman Pro 2 di malam hari ini ya? Udah hari Kamis, besok udah Jumat, bentar lagi weekend. Gak kerasa ya? Apa kerasa nih buat kalian? Oke, Kiki temani kamu tentunya di jaga malam ya. Jangan galau malam-malam hingga nantinya jelang kita tetap siaran ya selama 4 jam ke depan nih teman Pro 2. Dan gimana nih kabarnya kalian teman Pro 2? Kiki harap kalian sehat-sehat terus ya. Hari ini gimana menjalani harinya? Apakah mungkin kerjaan udah mulai bikin suntuk? Atau mungkin ya ada hal-hal yang ya mungkin bikin jenuh, gak keduga mungkin ya, apapun itu ya. Kiki harap kalian tetap semangat juga. Tenang aja, bentar lagi kan ada weekend. Oke deh, dan sekarang di pukul 20 ya, tepatnya lewat 18 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nantinya Kiki temani kamu di Tell of Something, dan di hari Kamis malam ya, seperti biasa kita bakal bicarain tentang film, kemudian juga nanti bakal hadir drama mini ya ke ruang dengar kamu. Oke, dan info terkait film di malam hari ini ya, Kiki kutip dari laman website kita nih di rri.co.id ya. Jadi HBO Max atau HBO Max ya rilis trailer Stuart Fails to Save the Universe. Oke, jadi ya teman Pro 2, buat kalian yang mungkin penyuka film series kayak sitcom gitu ya, khususnya bagi kalian para pecinta The Big Bang Theory atau yang tahu serial The Big Bang Theory ini. Nah, jadi HBO Max ini ya merilis trailer serial Stuart Fails to Save the Universe. Ini merupakan sebuah spin-off ya dari The Big Bang Theory. Serial ini dijadwalkan tayang perdana nantinya pada 23 Juli. Sebulan lagi nih ya. Dengan total ada 10 episode. Nah, kalau belansir juga dari Variety ya, pada hari Rabu kemarin tanggal 24 Juni 2026, serial ini bakalan dirilis nih secara mingguan setiap hari Kamis. Menarik banget ya. Dan ceritanya berfokus pada Stuart Bloom, yaitu pemilik toko buku komik yang tanpa sengaja merusak sebuah perangkat buatan Sheldon dan Leonard ya. Sheldon dan Leonard ini, buat kalian yang enggak tahu, ini merupakan pemain tokoh-tokoh utama dari The Big Bang Theory ya. Dan kerusakan ini memicu kehancuran multiverse nih teman Pro 2, sehingga Stuart ini ditugaskan untuk memulihkan kembali realitas yang kacau balau. Nah, dalam misinya Stuart ini dibantu sama pacarnya yaitu Dennis, seorang dan juga teman geologinya Bert serta Barry Kripke.

Nah, menariknya juga nih ya teman Produa, nantinya mereka harus menghadapi berbagai versi alam semesta alternatif ya, dan juga termasuk dengan kemunculan karakter-karakter dari universe-nya The Big Bang Theory tadi dengan situasi yang digambarkan semakin tidak terkendali. Dan serial ini nantinya bakal dibintangi oleh Kevin Sussman sebagai Stuart dan juga Lauren Lapkus sebagai Dennis. Selain itu, serial ini juga bakal dibintangi oleh Brian Posehn sebagai Bird dan John Ross Bowie sebagai Barry Kripke. Nah, proyek ini juga pertama kali diumumkan pada April 2023 ya, berarti udah beberapa tahun lalu nih, udah 3 tahun lalu. Dan juga dikembangkan oleh Chuck Lorre bersama dengan Zach Penn dan juga Bill Prady. Produksi serial ini juga dilakukan oleh Chuck Lorre Productions bekerja sama dengan Warner Bros. Television. Dan Stuart Fails to Save the Universe ini bakal menjadi serial keempat ya dari semesta atau universe The Big Bang Theory. Serial ini juga mengikuti kesuksesan serial utama yang berjalan 12 musim yaitu Young Sheldon serta Georgie and Mandy's First Marriage.

0: Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, teman pro 2 itu ada telat cemburu ya dari Miska yang baru aja hadir di ruang dengar kamu. Okay, kalau tadi kita udah ngebahas tentang film ya, tadi teman pro 2 dari HBO Max yang katanya ngerilis trailer Stuart Fails to Save the Universe, yang kikutip tadi infonya dari laman website kita di rri.co.id. Nah, berikutnya Kiki mau kenalin satu buah lagu ke ruang dengar kamu. Okay, so di malam hari ini ya teman Pro 2, ada satu buah lagu yang datang dari akselerasi kreatif musik ya. Di malam hari ini ada lagu berjudul Ledo dari Datuk Kasman ya. Lagu ini dikomposeri oleh Amin Abdullah dengan lirik ditulis oleh Ince Mawar Lasasi dan dinyanyikan oleh Datuk Kasman. Nah, lagu berbahasa daerah Kaili dari Sulawesi Tengah ini teman Pro 2 ditulis pada tahun 1992 ya, dan telah beberapa kali di cover oleh beberapa penyanyi nih, termasuk Datuk Kasman di tahun 2023. Lagu ini bercerita tentang cinta, persahabatan, pertemanan juga ya, yang gak akan lekang walaupun ya telah lama berpisah maupun kelak akan berpisah selama-lamanya ketika tubuh kita telah menjadi abu. Kira-kira gimana nih lagunya? Dan sebelum Kiki putarkan ya, lagu ini juga di produce oleh Indah M. Nur, dengan keyboardnya ada Indah M. Nur juga, bass ada Jojon, dan juga gitar oleh Arki. Oke deh, gak perlu lama-lama teman Pro 2, langsung aja Kiki bakal putarkan lagunya ke ruang dengar kamu, dan tetap stay tune barengan sama kita di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke teman Pro 2, itu ada Menjaga Hati dari Fajar Nur dan juga Yofi Widianto yang hadir di ruang dengar kamu saat ini ya teman Pro 2. Dan selain ini ya, kita bakal ikuti drama mini nih teman Pro 2 yang bakal Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune barengan sama kita di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Di era di mana standar kebahagiaan seringkali diukur dari apa yang ditampilkan oleh media sosial, ada harga yang harus dibayar demi sebuah kata bernama gengsi.
1: Sah, aku lagi capek banget hari ini. Kerjaan di kantor lagi banyak banget. Mana waktu pulang tadi, jalanan macet panjang. Terus ya, tadi tuh bos aku nyebelin banget. Masa aku diminta buat...
2: Iya, Bay. Aku juga capek sih. Seharian ini di kantor ada aja kerjaan. Tapi, bentar deh. Kamu lihat nih, ada kafe baru buka. Menarik banget, Bay. Ada live musiknya juga. Ayo kita ke sana yuk sekarang. Mumpung ini malam minggu juga, kan?
1: Bagus sih kafenya. Ada rooftopnya juga ya.
2: Iya, kan? Temen-temenku juga ternyata udah ada yang kesana nih. Wah, lihat deh, Bay. Menunya juga beragam banget. Ada makanan-makanan kekinian. Varian kopinya beragam. Pilihan matchanya juga banyak loh. Ih, ayo dong, Bay. Aku juga pengen kesana.
1: Sah, maaf ya. Kita malam ini kangkringan depan kompleks aja gimana? Atau kita cari kafe biasa-biasa aja dekat sini, ya?
2: Ih, Bayu. Ceweknya udah cantik-cantik begini, masa diajaknya makan angkringan doang sih? Lagian ini kan malam minggu. Masa kita makan nasi kucing sama sate doang ngedate-nya? Kamu gak mau gitu bawa aku ke tempat yang bagus biar aku seneng?
1: Bukannya aku gak mau bawa kamu ke kafe yang bagus kayak gitu sih, Sah. Tapi ini kan menjelang akhir bulan ya. Kamu lihat deh harga menu-menunya. Masa kue sepotong aja 45 ribu, Americanonya bahkan 50 ribu. Macanya juga...
2: Kok kamu perhitungan gitu sih sama aku? Aku minta jajan kayak gini kan gak tiap hari juga, Bay. Kamu ini, bukannya mau bikin pacarnya seneng, malah hitung-hitungan.
1: Bukan gitu, Salsa. Kamu juga tahu kan, aku baru aja benerin motorku yang mogok kemarin waktu jemput kamu. Terus, aku keluarin uang lagi untuk bantuin keluarga aku yang kena musibah. Jujur, sisa uangku udah pas-pasan banget untuk bulan ini. Kalau dihabisin untuk ngedate malam ini, terus besok aku makan apa dong? Lalu, minggu depan kalau mau ngapelin kamu lagi, ya aku gak ada duit.
2: Is, makanya, kamu kenapa gak pakai peleter aja? Atau pinjem gitu kek, ke teman-teman kamu? Nanti pas gajian kan bisa langsung kamu ganti. Ayo dong, Bay. Aku juga pengen kayak teman-temanku. Malam minggunya diajak ke cafe gitu.
1: Kok kamu gitu sih ngomongnya, Sah? Jadi kamu lebih milih aku ngemis dan berhutang sana sini demi kamu bisa kayak teman-teman kamu doang.
2: Kok kamu gitu sih ngomongnya? Aku kan cuma pengen kita kelihatan eksis juga kayak pasangan lainnya. Lagian kamu tuh kaku banget. Terlalu menutup diri dari hal-hal gaul, tau gak sih?
1: Terlihat eksis tapi maksain diri itu sama aja bodoh, Salsa. Aku tuh juga capek loh, lama-lama kerja keras untuk nurutin gengsi kamu yang gak ada habisnya itu. Aku tuh pengen kita pacaran karena nyaman satu sama lain, bisa saling ngobrol dan berbagi, bukan untuk ngikutin yang lagi tren aja. Kamu sadar gak sih? Belakangan ini kita sering banget ke tempat-tempat mahal ngikutin maunya kamu. Tapi habis itu, apa? Aku harus putar otak juga untuk nutupin kebutuhan harian aku sendiri, Sa.
2: Jadi, selama ini kita jalan, aku ngebebanin hidup kamu aja ya, Bay?
1: Bukan gitu maksud aku, Sa. Aku nggak pernah merasa terbebani sama kamu kok. Aku justru senang banget jalan sama kamu. Tapi, kalau dipaksakan untuk ngikutin keinginan kamu pergi ke tempat-tempat yang mahal itu, jujur aku nggak selalu bisa. Apalagi belakangan ini kamu tahu kan ada aja hal yang mendesak yang menguras duit aku. Jadi aku mau jujur apa adanya sama kamu soal kondisi finansialku sekarang. Aku juga gak mau kita pura-pura kaya cuma biar dianggap keren dan mampu sama orang lain. Padahal kita sampai harus minjem dan pakai peleter untuk nunjang itu semua.
2: Iya, Bay. Maafin aku ya. Kalau selalu memaksakan gaya hidupku seperti orang-orang di media sosial. Makasih juga karena kamu udah mau jujur dan ngingetin aku supaya bisa jadi lebih baik. Ya udah, kita ke angkringan depan kompleks aja yuk. Kau masih mau kan ngajak aku keluar malam ini?
1: Mau dong, masa aku gak mau ngajakin pacarku jalan sih? Yuk, kita jajan sate sama susu jahe dulu malam ini. Nanti waktu aku gajian, baru kita cobain kafe barunya, gimana?
2: Oke. Lagi pula, kafenya kan baru buka beberapa hari lalu ya. Pasti kita masih harus nunggu buat masuk ke sana. Mending kita ke angkringan aja deh, yang pasti-pasti aja. aku juga udah lapar banget nih.
0: Gaya hidup yang dipaksakan demi pengakuan sosial seringkali menjadi bumerang yang merusak kedamaian diri dan hubungan. Kebahagiaan yang sejati tidak terletak pada mahalnya tempat kita berpijak, melainkan pada ketulusan untuk menerima realita dan saling mendukung apa adanya. Demikian mini drama berjudul Gengsi di Luar Kemampuan, produksi LPP RRI Sintang, yang diperankan oleh Zaki sebagai Bayu, Tias sebagai Salsa, dan Rizky narator.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now. Mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kedamaian Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Okay, teman Pro 2, kita masih di 90.7 FM, teman terbaik kamu tentunya ya, barengan sama Kiki di sini, dan kita udah ada di Lapor Pro 2. Okay, seperti biasa ya, kita tentunya ngobrol-ngobrol nih. Kiki mau ngajak kalian ngobrol-ngobrol di malam hari ini. So, kalian bisa banget langsung aja join ya via Instagram story kita di @rri_pro2sintang. Atau kalau mau via WhatsApp juga boleh banget ya, teman Pro 2, di 0857-504741. Atau kalian bisa juga tentunya komen-komen di aplikasi RRI Digital kalian. Okay, yang mau Kiki tanyain nih ya ke kalian di malam hari ini, mungkin kita nostalgia sedikit ya, #TBT, Throwback Thursday. Okay, jadi karena kebetulan juga hari ini kan hari Kamis ya, jadi kita Throwback Thursday sedikit ya, throwback di hari Kamis. Pertanyaan Kiki buat kalian di malam hari ini, ada gak sih sosok yang paling kalian kangenin nih belakangan ini nih teman Pro 2? Kira-kira siapakah sosok itu, atau apa mungkin kalian lagi kangen sama mantan, atau mungkin kalian lagi kangen sama keluarga gitu ya. Apalagi yang anak-anak rantau biasanya kangen gitu ya, tinggal jauh dari keluarga, kangen gitu sama orang rumah. Nah, kira-kira kalian belakangan ini atau malam hari ini deh, boleh specifically malam hari ini lagi kangen sama siapa nih? Boleh banget ya, kita ngobrol-ngobrol juga. Mau curhat-curhat sekalian bisa banget teman Pro 2, langsung aja ya komen di Instagram kita, di question boxnya ya, di Instagram story kita udah ada question boxnya, kalian bisa tulis di situ. Atau emang kalau kepanjangan nih ya jawabannya, bisa banget juga kalian langsung aja reply ke DM kita juga, dan bisa juga via WhatsApp ya, seperti yang tadi Kiki sampaikan di 0857-504741. Nah, kira-kira juga nih lagu apa nih yang cocok untuk orang yang kamu kangenin malam hari ini? Kayak kamu mau kirim lagu apa nih buat mereka juga, boleh banget ya, tulis juga sekalian request lagunya. Nanti kalau ada bakal Kiki puterin tentunya lagunya ke ruang dengar kamu. Oke, Kiki tunggu dari kalian ya, kira-kira lagi kangen sama siapa hari ini, malam hari ini atau belakangan ini. Dan juga kira-kira pengen kirim lagu apa nih buat mereka.

0: Siap gimana maksudnya?
1: Ya siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
0: Ya juga ya, apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
1: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
0: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
1: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
0: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

0: Perangkap, artinya salju adalah insulator yang mumpuni. Ini adalah alasan banyak binatang mengubur diri ke liang salju yang dalam pada musim dingin untuk berhibernasi. Ini pula alasan rumah salju yang digunakan menghangatkan tubuh memiliki suhu 100 derajat lebih hangat dibandingkan luar ruangan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2. Masih barengan sama Kiki ya. Kita masih di Lapor Pro 2 tentunya di Jaga Malam kali ini. Ya, tadi Kiki udah lempar pertanyaan nih. Dilempar pertanyaan. Oke, di malam hari ini ya. Pertanyaan Kiki buat kalian yang baru join nih ya. Ada enggak nih sosok yang lagi kalian kangenin atau yang paling kalian kangenin belakangan ini, teman Pro 2? Siapakah itu? Dan kira-kira lagu apa nih yang cocok juga buat orang yang kamu kangenin malam ini? Kalian bisa banget sekalian request lagunya ya, biar nanti Kiki carikan di bank lagu kita. Kalau ada nanti bakal Kiki puterin tentunya ya. Okay. So kalian bisa banget join. Sekali lagi Kiki ingatkan, langsung aja ke Instagram kita di @rri_pro2sintang, WhatsApp kita di 0857504741, atau bisa juga tentunya kalian komen-komen di aplikasi RRI Digital kalian. Oke, di sini udah ada satu teman Pro 2 ya, yang katanya lagi merantau, kangen keluarga di rumah. Aduh, ini anak-anak rantau relate banget nih ya pastinya ya. Biasanya yang paling dikangenin itu, apalagi kalau anak rantau, ya orang-orang rumah enggak sih? Kangen enggak sih kayak pulang kerja udah ada yang masak gitu ya, nggak perlu mikirin harus makan apa lagi, terus kayak nggak usah mikirin banyak nih yang nggak usah dipikirin. Walaupun mungkin kayak tagihan listrik itu kan masih mungkin ada yang masih bantu-bantu juga orang rumahnya ya tentunya ya, tapi ya kayak untuk sekedar cari makan, kemudian kalau kayak capek tinggal tidur gitu ya, nggak harus beres-beres dulu apa segala macem ya, biasanya ada kayak gitu. Ini relate banget nih ya pasti buat para perantau ya. Kiki pun juga. Semangat ya buat kita semua anak rantau ya. Dan juga di sini teman Pro 2 ada request lagunya Samuel Cipta ya, dengan Jagat Rasa. Katanya pas banget sama perasaan sekarang. Oke, tapi sayangnya nih Jagat Rasa masih belum masuk nih ya ke bank lagu kita, sorry banget. Tapi Kiki bakal putarkan lagu lainnya dari Samuel Cipta ya, dengan Tak Seindah Puisi, ke ruang dengar kamu nih teman Pro 2. Buat kalian yang mau join tentunya masih bisa banget ya. Langsung aja Kiki ingatkan sekali lagi, meluncur ke Instagram kita di @rri_pro2sintang. Langsung aja ke Instagram story-nya, udah ada question box-nya di situ, atau bisa juga via DM kita ya teman Pro 2. Bisa juga ke WhatsApp kita di 0857504741, atau komen-komen aja di aplikasi RRI Digital kalian.

0: Aduh.
1: Loh, kenapa panik gitu?
0: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
0: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
0: FOMO?
1: Fear of missing out. Takut ketinggalan sesuatu.
0: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
0: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.
2: Halo, kamu di mana? Kok gak ngabarin aku sih?

enggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, teman Pro 2 masih ditemenin sama Kiki ya di malam hari ini. Di sini udah ada lagi teman-teman Pro 2 yang udah join. Ada yang lagi kangen Fajar Nur untuk off air-nya. Sekaligus juga request lagu dari Fajar Nur ya dengan Apa Salah Aku. Salah apa aku? Aduh, kebolak-balik nih ya, maaf banget nih teman Prodo. Oke, Kiki carikan dulu nih ya lagu Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Nanti kalau gak ada, Kiki bakal gantikan dengan lagu lainnya dari Fajar Nur. Oke, dan di sini udah ada teman Prodo lainnya yang katanya ada dong yang pastinya bukan mantan. Jelah. Berarti kangennya bukan sama mantan nih ya. Kira-kira sama siapa sih? Ini request juga lagu Bahagia Lagi dari Pisce Kota Min. Oke deh, bakal Kiki siapkan nih lagu-lagu requestan darinya ya, dari kalian nih teman Pro 2. Dan juga karena kita udah di penghujung lapor Pro 2 juga nih ya, Kiki mau ucapkan thank you banget buat kalian yang udah pada join dari tadi ya teman Pro 2 di lapor Pro 2 di malam hari ini. Dan selain ini juga di pukul 22 ya, selama 1 jam nanti Kiki bakal hadirkan cerita penutup hari ya, edisi malam Jumat nih, hari Kamis malam kita bakal ngebahas cerita horor. Ada cerita apa nanti kira-kira? Pokoknya tetap stay tune aja di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih tadi aku begitu? Ah, malu banget. Ih, malas ah. Aduh, gimana nih? Jangan-jangan orang-orang pusing ah.
1: Kendalikan pikiranmu, kurangi overthinkingmu.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

Oke, teman Pro 2, kita masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Dan tentunya sekarang kita udah masuk nih ke cerita penutup hari. Seperti biasa ya, tentunya dengan slogan kita kalau di cerita penutup hari itu untuk temani overthinking kamu sebelum tidur. Nah lo, oke, karena berhubung ini juga malam Jumat nih ya, tentunya seperti biasa kalau Kamis malam atau malam Jumat itu spesial kita ngebahas tentang cerita horor. Ini backsoundnya udah rada-rada horor gitu ya. Gimana? Udah kerasa belum nih tensenya? Aduh. Oke, so gimana malam hari ini teman Pro 2? Udah pada rebahan yang nyaman di kasur ya? Apa mungkin pikirannya justru malah lagi melanglang buana kemana-mana nih malam hari ini? Oke, jadi kita langsung masuk aja kali ya ke cerita di malam hari ini. Dan kalau kayak di Jaga Malam barengan sama Kiki sebelumnya ya, di malam Jumat sebelumnya, udah kapan ya itu? Udah berapa minggu lalu ya? Itu kita ngebahas tentang ini ya teman produk, kita ngebahas tentang urban legends kala itu. Waktu itu kita ngebahas tentang urban legends dari Jepang ya, yaitu ada Kuchisake Onna. Nah malam hari ini kita masih ngebahas tentang urban legend yang datangnya masih dari Jepang juga ya. Tapi malam hari ini kita ngebahas tentang Akamanto. Jadi kalian sadar gak sih? Sebenarnya ini sadar atau enggak ya? Hidup kita tuh sebenarnya kayak panggung pilihan-pilihan gitu ya. Kayak dari hal-hal kecil, kayak mungkin kita kepikiran nih, besok mau pakai apa ya, baju apa gitu, besok mau makan apa ya, sampai pilihan-pilihan besar kayak aduh 10 tahun lagi aku harus ngapain ya. Nah tapi kamu pernah bayangin gak kalau misalnya ada pilihan yang datang nih ke kamu, asalnya itu dari sebuah sosok yang misterius, bahkan di tempat yang tidak terduga. Nah, gak jauh-jauh dari pertanyaan Kiki ya, malam hari ini kita ngebahas tentang Akamanto tadi. Nah, Akamanto ini urban legend yang katanya cukup populer juga nih dari Jepang ya, yang artinya Akamanto itu artinya si jubah merah. Nah, jadi berbeda nih ya dengan sosok mistis yang kalau biasanya kita tahu mungkin muncul di tempat-tempat kosong kayak kuburan gitu ya, atau rumah kosong. Nah, Akamanto ini teman Pro 2 konon katanya suka muncul di bilik toilet paling ujung. Nah lo, ini tempat yang ya kita semua pasti kunjungi gitu ya. Kan kita semua pasti butuh pergi ke toilet tuh ya. Wah, hati-hati nih. Biasanya di toilet bilik paling ujung, kemudian di bangunan-bangunan tua atau sekolah yang udah sepi malam-malam. Nah, menurut ceritanya ya, urban legend ini, sosok ini tuh berwujud seorang pria yang wajahnya tuh ditutup topeng putih polos gitu teman Pro 2. Dan sosok ini memakai jubah panjang berwarna merah. Dia gak bakal ngetuk pintu atau ngebuka paksa di bilik toilet kamu ya, tapi dia cuma bakalan bisik nih dari balik dinding, memberikan pertanyaan yang sebenarnya kedengarannya sederhana ya, tapi bisa membingungkan juga ya. Jadi ini rada-rada mirip memangnya dengan Kuchisake Onna yang kalau kalian waktu itu join juga ya di Jaga Malam, waktu Kiki ceritain soal Kuchisake Onna, itu dia tuh bakal nanya ke orang-orang yang lewat gitu ya di jalan-jalan yang kosong, kayak menurut kamu aku cantik gak? Nah ini mirip-mirip nih kayak gini, tapi kalau Akamanto ini dia tuh bakal nanya, kamu mau jubah merah atau jubah biru? Nah, bingung kan? Kira-kira kalau kalian nih ya, amit-amit tapi ya, tapi kalau kira-kira aja nih, kalian kalau misalnya terjebak di situasi kayak gitu, warna apa yang bakal kalian pilih nih teman Pro 2?
Kira-kira kalian bilang bakal bilang kalian pilih jubah merah atau jubah biru? Kasih tahu Kiki boleh banget ya teman Prodo di malam hari ini. Tapi kalian simpan dulu nih jawaban kalian. Sambil kalian mikir-mikir nih kalian bakal milih jubah merah atau jubah biru, Kiki puterin dulu ya lagu-lagu berikut ini ke ruang layar kamu.

0: jangan.
1: Nak, jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki ya. Di malam hari ini kita masih di cerita penutup hari ya. Kita masih ngomongin juga tentang misteri pilihan Akamanto ini. Oke, jadi ya teman Pro 2, buat kalian yang mau baru join nih ya di malam hari ini, bayangin nih kamu lagi terjebak dalam bilik toilet yang lampunya tuh agak-agak redup gitu. Terus suasananya sunyi. Terus tiba-tiba ya ada suara ketukan pelan-pelan aja, dan juga bisikan yang lembut bertanya nih sama kalian yang lagi ada di dalam bilik itu, mau jubah merah atau jubah biru? Banyak orang ya yang pada awalnya tuh mengira kalau ini cuma ya jahil-jahilan teman sekolah aja atau rekan kerja aja. Nah, tapi mitos mengatakan ya teman Pro 2, kalau pilihan warna ini punya konsekuensi psikologis yang aneh. Kalau misalnya si korban atau orang yang di dalam bilik itu ngejawab dia pilih warna merah ya atau jubah merah, konon katanya nih mereka bakalan ngerasain hawa yang panas banget dan pengap banget menyelimuti seluruh ruangan, seolah-olah mereka tuh lagi dipakaikan mantel kain yang tebal berwarna merah yang membuat mereka gak bisa bergerak kemana-mana karena kepanasan. Nah, lain cerita kalau korban memilih warna biru. Suasananya bakal langsung berubah 180 derajat nih katanya. Ruangan bilik toilet itu seketika bakal terasa sangat dingin, sedingin es bahkan. Sampai-sampai mereka merasa merinding dan seluruh tubuhnya terasa kaku membeku. Nah, inti dari cerita ini ya teman Pro 2, sebenarnya bukan tentang warna apa yang lebih aman, tapi tentang gimana manusia itu seringkali terjebak dalam rasa panik ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sebenarnya itu sama-sama gak ada yang tahu apa ujungnya. Serba salah kan kalau kayak gini, dijawab merah salah, dijawab biru juga salah. Nah, tapi sama seperti atau mirip-mirip lah seperti Kuchisake Onna ya yang waktu itu, ternyata ada juga nih untuk yang satu ini, ada juga nih cara cerdasnya yang katanya sering dipakai orang-orang ya di sana untuk meloloskan diri dari pertanyaan jebakan dari Akamanto ini. Nah, kira-kira kayak gimana nih pertanyaan kira-kira jawaban cerdasnya kayak apa? Kiki bakal spill ya tentunya ke ruang dengar kamu di malam hari ini.

apakah suka menghisap darah? Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut

0: And you said forever, now I drive alone past your street.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2, di cerita penutup hari nih ya, masih ngomongin tentang urban legend ya dari Jepang, Akamanto tadi. Nah, untuk menutup misteri dari Akamanto ini ya, teman Pro 2. Tahu enggak sih gimana caranya orang-orang bisa lolos dari jebakan dua warna itu? Kalian mungkin ada kebayang atau udah bisa nebak atau bisa menebak kayak apa cara lolosnya? Nah, jadi kuncinya itu ternyata ada pada ketenangan ya. Jadi ketika sosok itu bertanya nih, kalian mau jubah merah atau jubah biru? Nah, orang-orang yang selamat itu biasanya bakalan menjawab dengan tenang ya, gak panik gitu, gak tiba-tiba kayak aduh harus jawab apa nih, gak kayak gitu nih teman Pro 2. Jadi biasanya orang-orang yang selamat itu menjawab dengan tenang ya, dengan jawaban saya tidak butuh jubah, terima kasih. Atau mereka berusaha mengecoh dengan memilih warna lain, kayak saya pilih warna kuning. Nah, kalau mendengar jawaban di luar daripada pilihan yang dia berikan ya, yang diberikan oleh Akamanto ini, konon katanya sosok Akamanto ini akan terdiam. Kemudian dia bakal kebingungan nih, karena polanya itu berhasil dipatahkan dan perlahan-lahan suaranya tadi akan menghilang begitu saja. Nah, cerita ini nih ya teman Pro 2 sebenarnya juga mengajarkan kita ya, kalau lagi dalam kondisi yang panik, kita gak harus selalu terburu-buru nih memilih opsi yang disodorkan oleh orang lain atau keadaan ya. Jadi kalau kita bawa ke kehidupan nyata nih ya teman Pro 2, cerita Akamanto ini sebenarnya mirip-mirip lah ya sama apa yang seringkali mungkin kita overthinkingin di malam hari. Mungkin kita merasa cemas, merasa kayak kita lagi terjebak gitu ya di antara pilihan-pilihan hidup yang rasanya mungkin kayak oh sama-sama aja nih, sama-sama berat, sama-sama bikin pusing gitu ya. So, ya, biarin aja cerita Akamanto ini ya di malam hari ini jadi cerita untuk mengantar kalian tidur aja ya teman Pro 2. Gak perlu dibawa panik juga, bukan berarti dengar cerita Akamanto ini kalian juga jadi takut buat ke toilet. Jangan ya, gak usah, tenang, belajar untuk tenang. Dan untuk semua hal-hal yang kalian lagi pikirin sekarang, yuk bisa banget kita coba pelan-pelan ditenangkan pikirannya. Oke, teman Pro 2, dan itu tadi ya cerita tentang Akamanto. Ini urban legend, salah satu urban legend lainnya yang datang dari Jepang. Oke, dan Kiki ucapkan selamat beristirahat nih ya buat kalian di malam hari ini. Semoga tidur kalian lebih nyenyak malam hari ini, overthinkingnya juga semoga bisa lebih reda. Dan selain ini juga Kiki bakal hadirkan Just Music ya ke ruang dengar kamu hingga jelang kita tutup siaran nantinya. Thank you banget buat kalian yang masih setia stay tune barengan sama kita di malam hari ini. Dan Kiki putarkan ya satu lagu terakhir dari Suara Kayu dengan Soal Kita.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Glenn, pelatih favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekadanai Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

Bukan Soap for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif, sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

Keputusan yang kamu buat, langkah yang kamu ambil, keyakinan yang kamu miliki, selama itu baik dan gak merugikan siapapun, jangan sampai patah hanya karena penilaian orang lain. Semangat berjuang untukmu.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Pro 2, Habibie pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju, bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibie, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibie yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

kata Mapro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi. Nomor 2 adalah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali mendengarkan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, edisi Jumat tanggal 26 Juni 2026. Dari Jalan YC Fangurai Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tema Produga dipancarluaskan melalui jalan Yesaya Fangurai Bandung Kota Sintang di Produga. Pagi ini edisi Jumat tanggal 26 Juni 2026. Bersama dengan Rudi Hamdani pagi ini di pukul 5 hingga pukul 6, ya lebih tepatnya hingga pukul 10 begitu ya, menemani kamu di pagi ini dengan berbagai informasi dan segmen menarik tentunya akan temani teman Produga semuanya. Awali kamu pagi ini pukul 5 hingga pukul 6, segmen Jazz Musik Produga hadir menyapa kalian. Update informasi terkini juga akan menyapa kamu di pukul 6 tepat nanti hingga pukul 6 lewatnya 20 menit. Setelah itu ada segmen Viral Moment menyapa kalian hingga pukul 7. Di pukul 7 hingga pukul 7 lewatnya 20 menit, lagu pilihan kamu berdurasi singkat akan hadir menyapa kalian di Produga. Tips pagi hingga segmen Hits in the Morning di hari ini dalam sejarah di jam 8 hingga jam 9 juga akan menyapa kalian. Kira-kira hari ini memperingati apa nih nomor 2. Setelah itu ada segmen Asta Cita Kita di hari Jumat ini juga akan menyapa kamu pukul 9 hingga pukul 10. Mari awali pagi kita dengan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun kegiatan-kegiatan dan rencana yang akan kita lakukan di sepanjang pagi ini hingga malam hari nanti ya, semoga bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala sedikit pun. Mungkin ada saudara kita, teman kita, sahabat kita, handai tolong kita yang kurang baik kondisi badannya, sakit begitu ya. Mari kita doakan bersama, semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan. Buat yang sehat juga penting banget buat kamu untuk selalu jaga kondisi kesehatan kalian, teman Produga. Mengawali pagi kita, Jazz Musik, pukul 5 hingga pukul 6, hadir menyapa kamu di Produga. Tetap bersama kami di 90,7 Produga FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman Pro 2 RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar selalu percaya dan yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kelemahan kita itu berawal saat kita mulai meragukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam segala dinamika kehidupan, kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah saat kita diberikan ujian. Bahkan kita juga tetap butuh Allah saat kita diberi nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji, agar kesabaran kita terjaga. Karena orang yang tidak ditemani atau dibersamai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia sedang diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia saat dia diuji itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala menghibur hatinya, Allah subhanahu wa ta'ala menenangkan hatinya, Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan hatinya dengan nikmat iman. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Ini bentuk Allah subhanahu wa ta'ala membersamai hambanya karena dia dalam keadaan diuji. Allah menghiburnya dengan kalimat inna a'tayna kal kautsar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Allah juga menghiburnya dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena Allah bersama kita. Ini adalah ketika Allah membersamai seorang hamba saat dia dalam keadaan diuji. Allah subhanahu wa ta'ala membersamai hambanya juga ketika dia dalam keadaan diberi nikmat. Karena tanpa itu, maka seseorang akan jatuh justru kepada dosa-dosa. Karena dia mendapatkan banyak kenikmatan hidup. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjaga dia saat dia diberi nikmat, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus kepada banyak dosa. Justru nikmat itulah yang menjadi penghalang bagi dia untuk mengingat Allah. Karena dia sibuk menikmati hidupnya, akhirnya dia terhalang dari Allah tepat waktu. Sibuk menikmati hidupnya, terhalang dari Allah untuk bangun tengah malam. Karena dia tidurnya larut. Kenapa tidurnya larut? Karena terlalu banyak yang harus dia nikmati sebelum tidur. Dia bisa makan-makan, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngopi, dia bisa ketemu teman, dan bisa belanja untuk menghabiskan nikmat yang Allah kasih kepada dia. Sehingga akhirnya dia tidurnya terlalu larut. Lalu dia tidak bisa bangun untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, curhat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang selama ini dia lakukan justru ketika dia diuji Allah. Ketika dia diuji Allah, mudah baginya bangkit tengah malam, curhat, sujud panjang, menangis dalam duhanya. Ketika Allah kasih nikmat, curhatnya hilang, malamnya lelap, sampai bahkan subuhnya juga kelewatan. Ini kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak membersamai seorang hamba ketika dia diberi nikmat. Sehingga orang seperti ini, kalau seperti ini terus menerus dalam jangka waktu yang lama, nanti dia akan terjebak dalam istidroj. Allah sudah tidak peduli dengan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

yang tersimpan di dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda, wajar orang menilai lewat kata. Ingat bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Ustadz Felix Siau.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
0: Pro 2FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 pagi ini hadir menyapa kamu tepat pukul 6 untuk update informasi terkini info Pro 2. Adapun untuk info Pro 2 yang pertama pagi ini, tema Pro 2, industri musik tanah air kian menunjukkan taringnya di kancah internasional. Platform pemutar musik Spotify mencatat bahwa mayoritas pendapatan yang dihasilkan oleh para musisi asal Indonesia justru datang dari para pendengar yang berada di luar negeri. Pun catatan ini menandakan bahwa sekat geografis bukan lagi menjadi penghalang bagi karya lokal untuk bersaing secara global. Ada komentar dari Managing Director Spotify Southeast Asia Gustav Beck mengungkapkan bahwa perkembangan ekonomi digital dalam industri streaming musik saat ini telah mencapai nilai yang sangat fantastis, hampir 17 miliar dolar Amerika Serikat di seluruh dunia.
1: Info Pro 2.
4: Info Pro 2 selanjutnya untuk ajang balapan di mana Ducati Lenovo tim resmi mengumumkan Pedro Acosta sebagai pembalap tim pabrikan menggantikan Francesco Bagnaia. Pembalap muda Spanyol ini akan berduet dengan Marc Marquez di Ducati Lenovo tim untuk musim 2027-2028. Adapun kepastian ini disampaikan melalui media sosial Ducati pada 24 Juni 2026. Kabar ini menyusul kepergian Bagnaia ke Aprilia mulai musim 2027 mendatang. Acosta menjadi salah satu talenta paling menonjol dalam beberapa musim terakhir. Ia meraih gelar dunia Moto3 pada 2021 dan Moto2 pada tahun 2023. Performa dari Acosta sendiri juga langsung mencuri perhatian sejak naik ke MotoGP. Ia menyabet gelar Rookie of the Year pada musim debutnya tahun 2024. Pembalap bernomor 37 ini kemudian finish keempat pada klasemen MotoGP 2026. Lebih tepatnya 2025, sepanjang karir MotoGP-nya, Acosta telah mengoleksi 13 podium bersama KTM.
1: Info Pro 2.
4: Info Pro dan selanjutnya, juara Liga Inggris 2025-2026, Arsenal resmi mempermanenkan bek asal Ekuador, Piero Hinchapi, setelah mengaktifkan opsi pembelian dari klub Liga Jerman, Bayer Leverkusen. Pemain berusia 24 tahun ini dilaporkan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun yang akan membuatnya bertahan di Stadion Emirates hingga 2031. Hinchapi didatangkan dengan status pinjaman dari Bayer Leverkusen pada bursa transfer musim panas lalu. Berdasarkan kesepakatan klub, Arsenal menembus sang pemain dengan nilai transfer sekitar 34,5 juta pound sterling atau 815 miliar. Meski bukan pilihan utama di jantung pertahanan, Hinchapi mampu memberikan kontribusi penting sepanjang musim. Kehadirannya menjadi pelapis yang andal bagi tim asuhan dari Mikel Arteta pada saat para backs inti tidak dapat tampil. Sepanjang musim, Hinchapi mencatat 39 penampilan di semua kompetisi. Di Liga Inggris, ia bermain dalam 25 pertandingan dengan 20 diantaranya sebagai starter.
1: Info Pro 2.
4: Sekian untuk Info Pro 2 di pagi ini. Kita akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya di Viral Moment. Tetap bersama kami, tetap di Pro 2.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat pagi buat kalian-kalian di hari ini. Ini hari Jumat teman-teman ya. Hari Jumat hari ini di cuaca kita yang sendu tapi tidak hujan teman-teman ya. Biasanya di jam-jam segini ini udah panas gitu ya, tapi ternyata tidak ya. Berharap saja sampai siang hari nanti cuacanya tak seperti ini. Tetap seperti ini, tidaklah panas gitu ya. Dan tentu sangat diinginkan begitu ya buat teman-teman kita yang aktivitasnya lapangan. Ya mungkin hari ini ada juga kegiatan, apalagi hari Jumat kan. Ada yang mungkin bikin acara senam bersama atau bersih-bersih ya kan, bersih lingkungan sekitaran kantor sebagainya, atau ada kegiatan-kegiatan apapun itu ya. Jadi tentunya diinginkan banget nih cuacanya seperti ini. Teman Pro 2, jangan lupa juga untuk bersarapan pagi. Kalau misal kalian terbiasa untuk sarapan pagi ya, mumpung juga masih ada waktunya, biasanya ke kantor itu di jam 7 lewat, biasa gitu kan ya. Jam 7 lewat untuk absen, biasa kayak gitu. Tapi kalau lebih dari itu ya terlambat guys. Kita kasih informasi santai buat kamu di segmen viral momen pagi ini. Di mana ini ada yang lagi ramai juga, lagi kabar gembira sih lebih tepatnya ya, dari Taman Nasional Tesonilo di Riau. Seekor bayi gajah Sumatera, Elepas Maximus Sumatranus ya, berjenis kelamin betina, telah lahir dalam kondisi sehat di awal Juni kemarin ya, di mana bayi gajah yang menggemaskan ini merupakan anak kelima dari induk gajah yang bernama Ria. Kelahiran satwa langka ini pertama kali ditemukan oleh tim Mahut ataupun tim Mahong ya, lebih tepatnya tim Pawang di kawasan Camp Alipen Flying Squad, di mana bayi gajah yang diberi nama Nona Sroja ini lahir dari hasil perkawinan liar ya. Kehadirannya menambah jumlah populasi gajah jinak yang dirawat dan dilindungi di kawasan konservasi tersebut menjadi 8 ekor. Berdasarkan laporan dari Kementerian Kehutanan, ini merupakan kelahiran anak gajah keempat dalam kurun waktu 8 tahun terakhir di Flying Squad. Bayi gajah yang lahir dari induk ria ini tumbuh aktif ya, lincah dan sudah dapat menyusui dengan normal tepat setelah kelahirannya. Pihak Balai Taman Nasional Tesonilo berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kesehatan induk dan bayi gajah secara intensif. Langkah konservasi lanjutan seperti pemberian vaksin juga direncanakan untuk melindungi bayi gajah ini dari ancaman virus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Pro FM, teman.